sudah bergabung dan request tadi di FYP. Saatnya kita ke Pro 2 Spot. Salsa bakal menyajikan informasi seputar fakta menarik dan unik buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan informasi berikut ini, karena kita semua bakal belajar bareng, bakal live update bareng. And then Salsa mau kasih semangat nih buat seseorang ya, yang pagi hari ini sudah merusak bukan merusak tanaman, merusak dunia teman berdua. Kasih semangat buat kamu teman berdua dimanapun kamu berada, yang lagi bekerja, yang lagi sibuk-sibuknya, hektik-hektiknya di hari Jumat hari ini teman berdua. Kalau anak sekolah mau dikasih semangat tapi masih pada libur, jadi kita kasih semangatnya nanti saja teman berdua. Tapi kalau libur sekolah jangan cuma tidur and then ngegame and then leha-leha ya, harus benar-benar mempersiapkan diri nih untuk di semester baru nanti teman berdua. Dan buat kamu yang lagi berjuang masuk sekolah, daftar ke kampus impian kamu, semoga sesuai dengan apa yang kamu harapkan teman berdua.

0: Aduh, kena mental lagi.
1: Novel itu kayak portal, tinggal buka halaman, langsung masuk ke dunia lain.
2: Bahasanya jangan kayak trailer film dong.
1: Beneran, misalnya karya Andrea Hirata, bikin orang semangat ngejar mimpi walaupun hidup susah.
0: Kalau karya horor ada tidak?
1: Ada, tinggal pilih mau takut, sedih, kecewa, atau mikir tentang hidup.
2: Emang bisa bikin lagi?
1: Banget, kadang satu novel bikin kita sadar ternyata hidup orang lain tidak semudah yang kita lihat.
0: Wih, covernya keren juga ya.
2: Mana coba-coba sini saya lihat. Widih, ini openingnya bagus juga.
0: Baru satu halaman sudah berubah jadi anak literasi nih.
2: Diam-diam Fit, saya cuma penasaran.
1: Nah, dari penasaran jadi suka, dari suka jadi kebiasaan.
3: Novel bukan cuma cerita, di dalamnya ada mimpi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Yuk kenal lebih dekat karya penulis Indonesia. Buka bukunya, temukan duniamu.

bakal bahas apakah strawberry moon itu berwarna merah muda, teman berdua. Karena ini kan yang suatu fenomena yang terjadi kemarin di 29 ya dan 30 Juni, teman berdua. Bulan Juni, teman Pro2, media sosial biasanya ramai dengan foto-foto bulan bernama yang disebut sebagai Strawberry Moon. Nama ini terdengar unik dan agak sedikit romantis ya, teman Pro2, sehingga tidak sedikit orang yang mengira bahwa bulan bernama tersebut memang berubah menjadi warna merah muda seperti strawberry. Namun apakah Strawberry Moon benar-benar berwarna pink? Jawabannya ternyata tidak, teman Pro2. Nama Strawberry Moon sama sekali tidak berkaitan dengan warna bulan. Sebutan tersebut lebih berhubungan dengan tradisi, musim panen, dan cara manusia zaman dahulu menandai pergantian waktu, teman Pro2. Dan fakta menarik yang pertama ini, yaitu Strawberry Moon bukan berarti bulan berwarna strawberry, berarti bukan ada pink-pinknya begitu ya, teman Pro2. Strawberry Moon adalah nama tradisional untuk bulan purnama yang terjadi pada bulan Juni. Nama ini berasal dari masyarakat adat di Amerika Utara yang menggunakan siklus bulan sebagai penanda musim dan kegiatan pertanian. Bagi mereka, bulan purnama di bulan Juni menandai dimulainya musim panen strawberry liar, teman Pro2. Oh, pantas ya beberapa hari-hari terakhir ini saya lihat ada live update begitu di teman-teman di story, mereka bikin kayak lagi panen strawberry. Bukan cuma strawberry sih, kayaknya lagi beberapa tanaman-tanaman yang mungkin di bulan Juni kemarin lagi musimnya begitu, teman Pro2. Dan karena itulah bulan purnama pada periode tersebut diberi nama Strawberry Moon atau bulan strawberry. Jadi nama ini lebih mirip penanda kalender alami alih-alih deskripsi warna bulan itu sendiri. Sama seperti ada Harvest Moon atau Wolf Moon, and then Strawberry Moon hanyalah salah satu nama tradisional untuk bulan purnama pada waktu tertentu dalam setahun, teman Pro2. And then kenapa sih warna strawberry moon ini kadang terlihat merah atau orange, teman Pro2? Kita bakal bahas yang berikut ini, tapi ke lagu dulu kali ya, sebelum nanti kita balik lagi dengan fakta unik about strawberry moon.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Produa. Itu tadi Produa Spot ya di pagi hari ini about Strawberry Moon. And then kita akan next ke obras obrolan pada pagi hari ini. Dan tema hari ini adalah lingkungan hidup teman Produa. Dan di pagi hari ini nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live langsung bersama narasumber kita. Ada Kak Chelsea Wawo yang merupakan petugas lapangan Tananua Flores. Kita mau bahas nih tentang iklim and then tentang lingkungan. Dan bagaimana sih biar kita bisa merawat lingkungan dengan iklim saat ini yang ada di Flores, begitu teman Produa. Stay tune terus di 92,2 Produa FM, dia teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist kamu.

Oke, teman berdua, saatnya kita di obras obrolan sepeda. Dan di pagi hari ini topik kita adalah lingkungan hidup, teman berdua. Jadi kalau hari Jumat ya, anak-anak muda harus aware yang sama lingkungan, teman berdua. Jadi buat kamu semua yang mungkin hari ini kayak masih buang sampah sembarangan and then masih banyak menggunakan sampah plastik, dikurang-kurangi ya teman-teman berdua. Tapi saya nih bilang kalian, saya

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil

0: Baik, again teman Pro 2 masih di 92,2 Pro 2 FM ND. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, teman Pro 2. Kita akan membahas seputar lingkungan hidup di obrolan pada pagi hari ini. Dan temanya sangat menarik ya, apalagi buat kamu anak muda dari alam untuk hidup. Bagaimana masyarakat dan lingkungan saling menjaga. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Ada Kak Chelsea. Halo Kak Chelsea.
1: Halo.
0: Asik, Kak Chelsea kayaknya bisa lebih dekat sama mic-nya. Oke, biar suaranya masuk nih. Nah, Kak Chelsea mungkin sebelum kita mulai obrolan bisa say hello dulu sama teman Pro 2. Sapa-sapa teman Pro 2 dan mungkin Kak Chelsea sambil perkenalan saat ini

0: Tananua Flores menjabat sebagai apa, Kak Chelsea? Silahkan.
1: Oke, selamat pagi Kak Tata, selamat pagi teman-teman Produa dimanapun berada. Salam sehat selalu, senang sekali hari ini bisa diundang ke Produa bersama Kak Salsa. Nama saya Chelsea, sudah di-spill Kak Salsa tadi. Di Yayasan Tananua Flores saat ini saya berperan sebagai salah satu staf lapangan. Tapi cukup seru karena saya tidak mendampingi satu atau dua desa secara menetap, tapi bergerak dari desa ke desa untuk program peningkatan hak alam dan hak warga.
0: Oke, sudah berapa lama nih Kak Chelsea kalau boleh tahu jadi staf lapangan?
1: Oke, jadi staf lapangan itu sudah sekitar 9 atau 10 bulan, mau masuk 1 tahun.
0: Oh, mau masuk ya. 1 tahun. Bagaimana, mau masih lanjut atau mau menyerah saja?
1: Mau masih lanjut karena kegiatan di lapangan itu cukup seru, banyak banyak inspirasi-inspirasi dan juga hal-hal yang cukup menantang, tapi itu sebenarnya dinamika yang sangat seru untuk kita jalani ke depan.
0: Oke. Nah, ini kan Kak Chelsea sendiri saat ini berada di program Hak Alam dan
1: Warga.
0: Hak warga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Chelsea, apa sih yang membuat kakak tertarik untuk bergabung di Yayasan Tananua Flores, kemudian bersama dengan masyarakat dan mengambil ataupun turut bagian ya dari program yang berikut yang Kak Chelsea ambil begitu?
1: Oke, jadi kalau bertanya terkait dengan mengapa saya tertarik bekerja di Tananua Flores, mungkin kita bisa balik ke belakang. Saya itu lahir dan besar di desa sebagai anak petani, jadi masa kecil saya itu tuh benar-benar merasakan hutan, kebun, dan juga melihat perjuangan bapak mama di desa, para keluarga yang berjuang dengan kebun, dan juga bagaimana hidup mereka itu benar-benar bergantung dengan alam. Jadi salah satu motivasi besar saya bahwa melihat perjuangan mereka, dan juga ayah saya juga dulunya seorang yang bekerja di bidang pemberdayaan. Jadi saya melihat langsung dan merasakan kerja-kerja pemberdayaan itu seperti apa dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Jadi mungkin itu salah satu motivasi terbesar saya mengapa saya sangat tertarik bekerja di bidang pemberdayaan. Dan juga sudah hampir setahun belakangan saya bekerja di salah satu program juga, di program Kampung Iklim. Dan juga mungkin dengan di Tananua Flores itu menguatkan saya bahwa ketika bekerja dengan masyarakat itu kita tidak hanya berbicara, tapi kita terlibat langsung untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan juga alam sekitar.
0: Baik, berarti bukan cuma kayak kita datang kerja, tapi kita juga harus istilahnya bersama dengan masyarakat di situ ya.
1: Terlibat langsung dengan
0: mereka. Terlibat langsung. Ih, Kak Chelsea kayaknya susah untuk anak muda saat ini ketika membaur dengan masyarakat, kemudian masuk ke sebuah desa. Apa sih yang Kak Chelsea selalu jaga begitu saat datang ke desa, kemudian bertemu masyarakat, akhirnya bisa akrab begitu kalau kita bilang?
1: Kalau itu sebenarnya sebuah tantangan juga Kak Salsa untuk saya pada awal-awal bergabung dengan Tananua Flores. Kita diharuskan untuk ke desa dan hidup bersama masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi tantangan terbesar itu bagaimana kita bisa berbaur dengan mereka, membaca pikiran mereka seperti apa. Dan tapi yang perlu kita yang untuk saya sendiri, karena ketika kita di desa itu kita hanya bukan hanya untuk melakukan kegiatan, tapi melihat potensi-potensi apa yang ada di desa, apa berangkat dari masyarakat sendiri, dan juga menemukan solusi bersama mereka. Itu yang selalu ada di pikiran saya, sehingga ketika ke desa walaupun menemukan tantangan, tapi saya sadar bahwa saya datang ke sini bukan untuk memberikan solusi, tapi mencari solusi bersama dengan masalah-masalah yang ada di desa. Mungkin itu semangat yang selalu ada di pikiran saya untuk tetap bertahan sampai hari ini.
0: Oke, berarti solving problem ya.
1: Iya,
0: solving problem. Jadi kayak bukan cuma menemukan solusi, tapi Kak Chelsea juga sebenarnya hadir untuk kita cari solusi bersama,
1: untuk
0: begitu.
1: Belajar bersama.
0: Iya, bersama dengan masyarakat. Oke Kak Chelsea, ini kalau kita bicara alam untuk hidup, sebenarnya tuh berapa besar sih ketergantungan masyarakat Flores sendiri atau masyarakat di desa yang menjadi desa dampingan Kak Chelsea ini terhadap alam? Seberapa besar ketergantungannya?
1: Oke, kalau ketergantungan masyarakat terhadap alam, mungkin di ND sendiri kita sadar bahwa mayoritas masyarakat ND itu petani dan nelayan. Jadi bisa dikatakan bahwa alam itu sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya saat ini kita bisa rasa bahwa perubahan iklim sangat terasa.
0: Iya.
1: Semakin panas, terus hujan tidak menentu. Itu bisa dilihat dari hasil panen yang mungkin bisa dikatakan gagal panen atau iya, produktivitasnya menurun. Jadi dampaknya sangat terasa di masyarakat.
0: Oke, berarti ini juga balik lagi ya, kegiatan masyarakat apapun yang memang sangat bergantung, tapi tetap kita akan dibatasi oleh pengaruh cuaca, pengaruh iklim yang terjadi begitu. Dan menurut Kak Chelsea sendiri, contoh sederhana yang mungkin Kak Chelsea lihat langsung ketika turun ke desa bersama dengan masyarakat, apa sih hubungan yang paling erat atau paling kuat yang mungkin saat ini masyarakat dan lingkungan tuh kayak mereka saling berkesinambungan begitu?
1: Mungkin contoh sederhana terkait itu lebih kepada saat ini masyarakat itu di setiap desa yang kami jalan-jalan itu, setiap desa itu mereka punya yang namanya aturan adat, aturan yang tidak tertulis. Jadi di setiap desa itu pasti ada yang namanya larangan untuk menebang pohon di sekitar mata air, atau larangan untuk membakar hutan. Kalau dulu kan masyarakat itu buka kebun, mereka bakar hutan. Tapi sekarang itu sudah ada larangan-larangan terkait dengan ketika membuka kebun baru, kita tidak perlu membakar hutan.
0: Dengan
1: cara tebas begitu. Dan juga selain itu, dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah jadi kearifan lokal masyarakat itu terkait dengan tirasiring. Jadi selain mereka berupaya untuk menahan air, juga tirasiring itu upaya mereka untuk menahan supaya tanah tidak longsor. Itu hal-hal yang masih sangat melekat di masyarakat kita saat ini.
0: Oke, berarti itu ya contoh sederhana yang mungkin masyarakat juga menjaga, dan itu mereka tidak mau sampai lingkungan sekitar itu rusak dan terganggu begitu. Oke, Kak Chelsea, balik lagi ke topik kita, dan sesuai dengan job desk Kak Chelsea ya, bahwa Kak Chelsea itu sedang menekuni di program hak alam dan hak warga. Itu kira-kira tujuan dari program ini seperti apa, Kak Chelsea?
1: Oke, saya sebenarnya bergabung di program ini baru sekitar 9 mau masuk 10 bulan. Jadi program ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga hak-hak alam dan hak-hak masyarakat. Kalau dulu ketika alam kita bisa menggunakan hasil dari alam itu sebebas-bebasnya kita. Ketika hasilnya habis, alamnya rusak, tidak ada hukum yang mengatur tentang itu.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang kita berupaya bagaimana menjaga supaya alam itu ada sesuatu yang mengatur mereka, sehingga kita tidak bisa mengambil hasil dari alam itu seenaknya kita, tapi ada aturan-aturan di situ. Dan juga terkait dengan hak masyarakat, di mana kita berupaya supaya masyarakat itu sadar bahwa mereka punya hak untuk mengolah tanah, tapi juga punya kewajiban untuk menjaga alam itu. Selain itu juga, mereka juga punya hak untuk didengar ketika mereka bekerja dengan alam. Mereka punya hak untuk didengar dan untuk bersuara ketika ada orang, ada oknum-oknum yang mungkin mereka melanggar sedikit merusak alam. Sudah ada aturan-aturan yang di mana masyarakat itu bisa bersuara, bisa mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Ada hukum yang tertulis di situ. Gerakan-gerakan kita itu mengarah ke situ. Walaupun masih dalam proses perjalanan.
0: Berarti ini juga hal yang cukup berat ya, Kak Chelsea, karena ini kaitannya sama lingkungan, sama alam, kemudian untuk masyarakat juga. Jadi mungkin Kak Chelsea hadir di tengah-tengah itu ya, sebagai ya mungkin penetral kali ya. Jadi kayak manusia, masyarakat tetap menjalankan haknya sebagaimana mereka pada umumnya, tapi kewajibannya juga jangan sampai ketinggalan atau lupa begitu. Dan juga untuk masyarakat kali ya, biar bisa lebih aware begitu dengan lingkungan, mematuhi perintah atau aturan yang sudah ada begitu. Tadi Kak Chelsea sempat mention kalau misalnya salah satu tantangan itu ketika kita turun ke masyarakat itu bukan cuma mencari solusi. Tapi Salsa mau tahu nih dengan teman-teman Pradua pada pagi hari ini, mau tahu apa sih tantangan yang lain yang mungkin Kak Chelsea alami ketika turun ke lapangan, kemudian bersama dengan masyarakat yang mungkin menjadi hal baru begitu buat Kak Chelsea.
1: Oke, menarik ini. Tantangan yang menjadi hal baru untuk saya, pada awal-awalnya itu ketika kita turun ke masyarakat itu, kita harus bisa berbaur dengan mereka.
0: Iya.
1: Sehingga salah satu tantangan yang sangat berat itu, kita punya teori di kepala, tapi bagaimana kita menerjemahkan ke masyarakat sehingga teori yang ada di kepala kita itu bisa diterima dengan bahasa-bahasa yang sederhana.
0: Iya, betul.
1: Itu menurut saya tantangan yang sangat sulit sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena walaupun buku yang kita baca, teori yang ada di kepala itu kan bahasa-bahasanya bahasa-bahasa ilmiah semua.
0: Iya.
1: Tapi ketika di masyarakat kita harus menjelaskan dengan sangat sederhana, bisa mereka bisa memahami dan juga mereka bisa tertarik dengan apa yang kita bahas.
0: Oke. Okay.
1: Karena walaupun kalau mereka memahami tapi kita tidak bisa membuat mereka tertarik, itu juga menjadi salah satu tantangan. Contoh kecil ketika kita berbicara tentang pupuk organik. Bagaimana kita membuat mereka sangat tertarik dengan pupuk organik. Kita menjelaskan alasannya seperti apa dan mengapa kita harus membuat pupuk organik saja. Jangan sampai mereka hanya tahu membuat pupuk organik tapi tidak tahu alasan sebenarnya kenapa kita harus membuat pupuk organik.
0: Oke, baik. Berarti di desa dampingan Kak Chelsea sendiri, apakah semua masyarakat di situ orang tua atau ada anak muda juga nih Kak Chelsea?
1: Untuk keterlibatan saat ini setahu saya, selama saya di desa itu, keterlibatan yang paling banyak itu orang tua.
0: Orang tua.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan ada anak-anak muda yang terlibat dalam program-program kita. Salah satu program yang cukup banyak keterlibatan anak muda itu di program Apatroli.
0: Apa itu Kak Chelsea?
1: Jadi di program peningkatan hak alam, hak warga ini, ada satu gerakan yang namanya patroli kawasan. Jadi anak muda itu mereka bergerak bersama untuk melakukan patroli di mata air, patroli di sekitar desa mereka, di kawasan-kawasan yang sudah menjadi pusat patroli mereka. Nah, di situ banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk bergabung. Dan mayoritas mereka adalah laki-laki.
0: Okay.
1: Dan salah satu cerita menarik ketika mereka bergabung di situ, saya ingat betul 6 bulan yang lalu kami melakukan kegiatan triwulan patroli. Dan salah satu cerita yang sangat menarik bahwa ada satu anak muda, saya ingat betul, dari desa Raburia. Dia mengatakan bahwa dia dulunya seorang pemburu, suka berburu. Tapi ketika dia bergabung dengan tim patroli, dia sadar bahwa yang dilakukan selama ini salah. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia menembak burung itu tuh sebenarnya dia sudah berpartisipasi dalam upaya untuk karena burung itu kan salah satu hewan yang berperan dalam menabur bibit. Dan dia menyadari penuh bahwa ketika kebiasaan-kebiasaan itu terus dilanjutkan, maka dengan secara langsung dia berpartisipasi dalam upaya untuk merusak lingkungan itu sendiri. Itu hal yang sangat-sangat menarik dari cerita-cerita teman-teman di lapangan.
0: Luar biasa ya, karena mungkin dengan lihat sesuatu dia pasti belum mau, dengan ditegur dia pasti kayak enggan begitu ya. Tetapi dengan gerakan patroli kawasan ini akhirnya dia sadar sendiri begitu kalau misalnya penting untuk merawat dan menjaga lingkungan. Nah, Kak Chelsea, respon dari masyarakat sejauh ini selama Kak Chelsea bergerak dan turun di lapangan seperti apa nih ketika menyambut kedatangan Kak Chelsea dan kemudian mereka ikut dalam program yang Kak Chelsea lakukan?

0: Iya.
1: Karena kita harus bisa membaca cara berpikir mereka.
0: Mm-hmm.
1: Dan salah satu hal yang menarik juga ketika kita ke lapangan, tidak semua, kita bisa mengatakan bahwa tidak semua masyarakat itu menerima kita.
0: Mm-hmm.
1: Dalam arti mereka belum memahami apa yang kita bawa, program mm-hmm. kita. Jadi ketika kita memberikan pemahaman, kita memberikan contoh, praktek langsung, saya percaya bahwa orang-orang yang mungkin tadi kita berpikir, oh orang ini tidak menerima kehadiran saya,
0: iya,
1: itu otomatis berbalik. Dan responnya mungkin akan lebih positif dari bapak mama yang sebelumnya menerima kita dengan senyuman hangat. Jadi menurut saya sangat seru berada di desa dampingan, dan juga masyarakat di sana sangat merindukan pendampingan dan sangat mau berperan aktif, berpartisipasi bersama kerja sama kita.
0: Oke, duh menarik ya teman-teman Pro 2. Jadi turun ke lapangan, turun ke desa bukan cuma perjalanannya yang jadi cerita, tetapi ketika bertemu masyarakat, kemudian program kita diterima, mereka menyambut kita juga dengan sangat-sangat hangat, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bakal balik lagi ngobrol seru bareng Kak Chelsea di edisi obrolan pada pagi hari ini. Buat kalian teman Pro 2 yang pantau kita melalui live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital, kalau yang mau komentar tinggalkan komentar kalian di line WhatsApp kita 082147650422. Kita bakal balik lagi setelah jeda yang berikut ini.
2: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
3: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
2: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
3: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
2: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
3: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
2: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
3: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
2: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
3: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
2: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
3: Oke.

0: Masih di 92,2 Prodo FM ND dan kita masih di Obras, obrolan sepeda lingkungan hidup pagi hari ini bersama Kak Chelsea. Tapi sebelum kita lanjut obrolan nih Kak Chelsea, kayaknya kita main games cepat this or that nih teman Prodo. Karena Kak Chelsea kan anak lingkungan banget teman Prodo. Mungkin yang mau jadi anak lingkungan segera ya merapat ke Kak Chelsea. Oke Kak Chelsea, ini kita mau main this or that pagi hari ini, gunung atau pantai?
1: Gunung.
0: Kenapa gunung?
1: Karena di gunung itu saya menemukan keindahan dan juga kenyamanan.
0: Oke, makanya nyaman ya di gunung. Menanam pohon atau bersih pantai?
1: Menanam pohon.
0: Menanam pohon, karena itu kayaknya salah satu hal yang terus-menerus dilakukan oleh Yayasan Tananua Flores. Oke, teman Pradua. Botol minum isi ulang atau air kemasan?
1: Botol minum isi ulang.
0: Kurangi sampah, teman Pradua. Jalan kaki atau naik motor untuk jarak dekat?
1: Jalan kaki.
0: Jalan kaki, walaupun dari bawah ke RRI naik motor. Oke, satu kata untuk menggambarkan alam Flores?
1: Indah.
0: Terakhir nih Kak Chelsea, kalau alam bisa berbicara, kira-kira satu kalimat apa yang akan disampaikan kepada manusia?
1: Jaga saya.
0: Oke, jaga saya ya teman Pradua. Nih, kita harus jaga alam, jaga lingkungan, jangan merusak lingkungan, khususnya buat anak muda ya teman Pradua. Nah Kak Chelsea, ini kalau berbicara anak muda, pasti anak muda harus punya peran. Banyak anak muda yang ingin berkontribusi tetapi bingung harus mulai dari mana. Apakah langkah sederhana yang anak muda bisa lakukan untuk menjaga alam dan lingkungan kita saat ini?
1: Oke, terkait dengan peran anak muda, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan itu mulai dari diri kita sendiri. Contoh kecil seperti tadi permainan dengan kasalsa, botol air minum isi ulang atau kemasan.
0: Iya.
1: Jadi gerakan yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari rumah, kemanapun kita pergi, bawalah botol air minum isi ulang. Tidak perlu kita membeli air minum kemasan. Selain itu juga mungkin dengan gerakan menanam pohon di sekitar kintal rumah kita. Kalaupun memang halaman rumah kita kecil, kita bisa menanam bunga atau juga menanam sayur yang bisa diisi di polybag atau di pot begitu.
0: Oke, jadi mulai dengan hal-hal kecil ya. Tapi bagaimana sih Kak Chelsea ketika ada yang bilang, apakah harus dari aksi besar dulu baru hal kecil? Apakah Kak Chelsea setuju atau malah mulai dulu dari hal-hal kecil?
1: Kalau untuk saya lebih banyak mulai dari hal-hal kecil. Karena aksi-aksi besar itu sebenarnya tumpukan dari hal-hal kecil. Jadi kita tidak bisa melakukan aksi-aksi besar kalau kita belum melakukan aksi-aksi sederhana. Contohnya ketika kita mulai melakukan melakukan gerakan menanam pohon, atau juga hal kecil yang sangat sederhana yang selalu disuarakan Tananua, yaitu ketika di desa dampingan kita itu kita selalu menggunakan barang-barang plastik bekas untuk menanam. Jadi dengan gerakan-gerakan seperti itu kita bisa memberikan penyadaran kepada orang lain, dan juga mungkin kita bisa membangun komunitas dari situ. Akan ada banyak anak muda yang tertarik tapi tidak tahu mau mulai dari mana nih. Gerakan-gerakan seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan.
0: Betul teman Pradua. Dan kalau misalnya kita ajak teman kan agak susah Kak Chelsea, kayak kita harus ini. Bagaimana sih menurut Kak Chelsea biar mereka itu, teman-teman atau anak muda tuh, bisa tertarik dengan ajakan kita? Kemudian ketika Kak Chelsea, mungkin pengalaman Kak Chelsea ketika di desa saat bertemu dengan anak muda, apa sih yang hal yang paling bikin mereka langsung bisa tertarik begitu dengan ajakan kita?
1: Sebenarnya teman-teman di desa itu mereka sudah punya pemikiran dan punya kesadaran terkait dengan menjaga alam. Tapi mungkin mereka lebih kepada belum punya komunitas atau belum punya teman yang sebagai penggerak. Jadi sebenarnya kehadiran kita di desa itu hanya sebagai penggerak, memotivasi mereka. Dengan sendirinya ketika kita memberikan contoh, teman-teman pemuda di desa itu mereka akan sangat tertarik untuk mengikuti gerakan-gerakan kita. Jadi masalah sebenarnya adalah bahwa teman-teman belum punya motivasi atau penggerak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah ada di kepala mereka.
0: Oke, sebenarnya kita cuma butuh penggerak atau motivator ya. Selain bisa ajak, kita juga menunjukkan aksi apa nih yang kita sudah lakukan begitu. Oke Kak Chelsea, kita sudah di penghujung acara Obras Obrolan pada pagi hari ini. Apa sih harapan kakak untuk kondisi alam Flores 5-10 tahun ke depan?
1: Untuk alam Flores 5-10 tahun ke depan, saat ini alam Flores masih bisa dikatakan sangat-sangat indah, sangat-sangat sehat, dan harapannya 5-10 tahun ke depan mata air tetap mengalir, tanah tetap sehat, dan juga harapan saya bahwa kita semua, anak-anak muda terutama, karena ke depan ini pasti kita yang akan menjadi pemimpin.
0: Iya.
1: Jadi harapannya mari kita jaga alam supaya alam jaga kita.
0: Oke, jaga alam ya, supaya alam jaga kita. Oke, thank you Kak Chelsea untuk obrolannya di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita mulai nanti, kapan lagi? Jadi mulainya mulai dari hari ini, setelah kalian nonton kita, atau yang belum nonton nanti bisa rewatch lagi di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, teman Pro 2, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kita sudah di penghujung acara obrolan sepeda, sampai ketemu lagi nanti di obrolan sepeda selanjutnya. Salsa juga mau pamit nih teman Pro 2 karena sesaat lagi kita sudah masuk ke santai siang. Dan santai siang kalian bakal ditemani bersama RJ Frankie di edisi hari ini teman Pro 2, Jumat 3 Juli 2026. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Santai Siang edisi hari ini 3 Juli 2026 teman Pro 2. Kita akan seru-seruan selama beberapa jam ke depan hingga di jam 3 sore. Tentunya kalian harus pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat siang aja buat kalian semua teman Pro 2. Selamat menikmati hari ini, hari Jumat ya. Sehat bugar selalu ya. Karena memang hari Jumat itu identik dengan hari-hari yang memang kita harus berolahraga teman Pro 2. Yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, silakan downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Percaya dan yakin teman Pro 2, kalau kalian sudah memiliki aplikasi tersebut, pasti kalian dengan mudahnya

Silakan kalian request lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu favorit kalian ya di siang hari ini selama 2 jam ke depan melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 0821476504422. Ditunggu teman-teman, partisipasi kalian semua.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

Teman Pro 2 siang hari. Justru di tengah hari kita punya kesempatan untuk mengevaluasi langkah yang sudah ditempuh sejak pagi. Kalau pagi tadi ya belum berjalan sesuai harapan, bukan berarti hari ini gagal teman Pro 2. Matahari masih bersinar, waktu masih bergerak, dan kesempatan masih terbuka. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu berhenti melangkah. Setiap langkah kecil tetap membawamu lebih dekat pada tujuan. Ingat, orang yang berhasil bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu memilih bangkit. Siang ini, isi kembali semangatmu dan lanjutkan perjuangan dengan hati yang lebih kuat.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai.

Banyak orang ingin hasil yang cepat, tetapi lupa bahwa sebuah hal besar membutuhkan proses. Pohon yang kokoh tidak tumbuh dalam semalam, begitu juga dengan mimpi dan cita-cita. Kalau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 Hitli, silakan teman Pro 2 di 08214765042 hingga di jam 12 siang teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, seringkali kita kehilangan rasa percaya diri karena apa nih? Wow, karena terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain. Ngapain sih kalian sibuk untuk melihat pencapaian, lihat prestasi orang lain? Fokus dirimu sendiri saja, teman Pro 2. Nah, padahal setiap orang itu memiliki garis waktunya masing-masing. Tepat sekali, teman Pro 2. Ada yang berhasil lebih cepat ya. Ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama, lambat laun, tapi dia akan sukses nih, teman Pro 2. Tidak masalah ya. Tidak ada problem. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu ya menikmati perjalanan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Fokus pada perkembanganmu, bukan pada kehidupan orang lain. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, teman Pro 2, hari ini dibandingkan dirimu kemarin. Percayalah,

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai Siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2, kesuksesan bukan dibangun oleh satu tindakan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bangun tepat waktu, belajar hal baru, bersikap baik kepada orang lain, dan tetap disiplin meski tidak ada yang melihat. Semua kebiasaan sederhana itu perlahan membentuk karakter yang kuat. Jangan remehkan hal kecil karena dari sanalah perubahan besar dimulai. Setiap keputusan baik yang kamu ambil hari ini akan menjadi investasi untuk masa depan. Jadi, jangan menunggu hari yang sempurna. Mulailah dari sekarang, dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Next, teman Pro 2 untuk Marcel yang ada di Kilo 4 ya. Kali ini udah dikasih lagunya Once Mega.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: saat orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Kali ini kita akan informasi teman Pro 2 terkait juga kreatif Pro 2 FMND, anak muda berani berkarya, berani berkembang. Memang ya teman Pro 2, kreativitas itu adalah keberanian untuk memulai. Nah, teman Pro 2, semua kalian di siang hari ini kabarnya baik-baik saja ya. Semoga semangatmu masih tetap menyala. Kembali lagi musik, bukan musik teman Pro 2 ya, muda kreatif di siang hari ini. Ruang inspirasi bagi anak muda yang ingin terus belajar, berkembang, dan tentunya berkarya. Nah, siang hari ini kita mengangkat topik anak muda berani berkarya, berani berkembang. Seringkali kita merasa belum cukup pintar, belum cukup berbakat, atau belum punya fasilitas yang memadai untuk memulai sesuatu. Padahal hampir semua orang sukses memulai dari titik yang sama, yaitu keberanian mengambil langkah pertama. Menjadi kreatif bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang luar biasa setiap hari. Kreativitas bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menemukan solusi atas masalah di sekitar kita teman Pro 2. Nah, ini mencoba hal baru, membuat konten yang bermanfaat, atau bahkan mengembangkan usaha kecil yang berangkat dari passion. Jangan takut jika hasil pertamamu belum sempurna, karena karya pertama bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk menjadi awal dari perjalanan panjang menuju versi terbaikmu dari

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

masa kini. Nah teman Pro 2, kita hidup di era digital memberikan begitu banyak peluang bagi generasi muda. Hari ini siapapun bisa belajar melalui internet, membangun bisnis dari media sosial,

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

bukan hanya tentang mengejar popularitas atau keuntungan. Berkarya juga berarti memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika kamu menciptakan sesuatu yang positif, sekecil apapun, kamu sedang ikut membangun lingkungan yang lebih baik. Mari manfaatkan teknologi dengan bijak, terus tingkatkan kemampuan, berani menerima tantangan, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi oleh siapa yang terus bertahan, berkembang, dan konsisten memperbaiki diri.

Oke, teman Pro 2 masih bersama kami di Santai Siang. Dan saatnya teman Pro 2 ya, kalau kita berbicara soal musik akselerasi. Nah, album Mandalika teman Pro 2. Album Mandalika dari Cilokat ini merupakan iya, sekali lagi teman Pro 2, album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Kemenparekraf ya. Ini dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. Melalui program

tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini Teman Pro 2 lebih lanjut merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya.

0: Intan. Eh Intan, sini kau dulu.
1: Eh enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

dua dekade berkarya ya, Santi Kazarla akhirnya akhiri karir teman-teman. Santi Kazarla, teman Prodo memutuskan gantung sepatu pada usia 41 tahun. Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram pribadinya. Keputusan pensiun mengakhiri karir sukses Santi Kazarla selama 2 dekade. Ia pensiun dengan meninggalkan warisan besar di dunia sepak bola. Santi Kazarla mengakhiri karir bersama klub masa kecilnya, Auvia

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Nisa, Penisa dan Tina membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi laga berikutnya. Sebelumnya Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang teman Pro 2.

0: Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Saatnya santai siang bersama Pro2.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jari.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

teman Produa sampai di sini dulu kebersamaan kita kan. Iya teman Produa. Jadi pamit, next sore ceria kalian masih terus dengerin Produa. Sekali lagi saya Dodi Riti, selamat sore dan sampai jumpa.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita akan mulai story ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, kunjungan BNPB perkuat sinergi SAR di Kabupaten Sika. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Pertama TNI Siswanta melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sika pada Kamis 2 Juli tahun 2026. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan dalam mendukung tugas pencarian dan pertolongan. Kedatangan Siswanta bersama rombongan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere di ruang VIP Bandara Franseda Maumere. Penyambutan berlangsung sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah pesawat Wings Air IW1941 yang ditumpangi rombongan mendarat dengan aman. Informasi selanjutnya, syukuran Hari Bhayangkara perkuat sinergi Polres Ngada. Dilansir dari RRI.co.id, Polres Ngada menggelar syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Podium Lapangan Kartini Bajawa pada Selasa 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Syukuran dipimpin Kapolres Ngada AKBP Andre Valentino SIK dan dihadiri Bupati Ngada Raimundus Bena, unsur Forkopimda, pimpinan BUM dan BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh personel Polres Ngada. Acara diawali dengan doa bersama, sambutan, dan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada personel tertua dan termuda sebagai simbol rasa syukur. Masih di Info Pro 2, Polres Ende salurkan 100 paket beras sambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Dilansir dari rri.co.id, Polres Ende menyalurkan 100 paket beras SPHP kepada warga kurang mampu menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan voli Polres Ende mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan jajaran pejabat utama kepolisian setempat. Sebanyak 50 kepala keluarga menerima bantuan berupa masing-masing 2 paket beras SPHP yang diserahkan langsung oleh Kapolres Ende. Penyaluran bantuan dipimpin Kapolres Ende AKBP Yudi Franata bersama pejabat utama sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa Flores.

0: Halo, selamat sore teman Produa.
1: Selamat sore teman Produa. Yeay, akhirnya kami berdua kembali lagi bersama kamu semua ya. Siapa sih kita ini?
0: Ada Putri di sini teman Produa.
1: Ada Ayah juga teman Produa.
0: Yes, dan di sore ceria edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026, kamu akan ditemani oleh kita berdua sampai pukul 19.00 waktu.
1: Iya. Yep. Sepukul 7 malam.
0: Benar sekali.
1: Tentunya kami bakal temani kamu dengan rangkaian acara yang sangat spektakuler.
0: Wow, spektakuler gitu.
1: Nanti akan ada aja? Dimulai dengan Flore Session. Okay. Terus kemudian akan ada narsum nanti, narasumber kece terpintar. Benar? Penuh inspirasi buat kamu-kamu di sore hari.
0: Wow.
1: Di generasi prestasi.
0: Oke, selanjutnya akan ada informasi viral teman Produa. Apa yang lagi viral di jagat maya ini akan kita sampaikan buat kamu semua. Dan setelah itu akan ada TKP titik kumpul Produa.
1: Iya, ditutup dengan nongki-nongki di Produa ya teman Produa. Jadi buat kamu-kamu yang mau tahu keseruannya, kamu harus terus dengarkan kami di siaran terserah kami di 92,2 FM. Bisa juga di aplikasi RRI Digital ya.
0: Banyak sekali teman Produa. Kamu bisa download melalui Play Store atau App Store. Cukup mudah dan login melalui email kamu teman Produa.
1: Dan bisa juga nih lewat streaming di rri.co.id. Jadi teman Produa bisa menuju ke website resmi kami di rri.co.id, pilih streamingnya, cari deh tuh Produa RRI ND.
0: Oh, langsung deh kamu akan mendengarkan suara kita berdua.
1: Benar sekali.
0: Oke deh teman Produa, sambil kita santai-santai di sore hari ini, kita juga sudah menyiapkan list lagu untuk menemani kamu
1: itu
0: semuanya.
1: Itu yang paling penting tuh.
0: Benar sekali. Kita akan buka dengan Naura Ayu yang berjudul Cinta. Ini dia.

0: dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: realistis.
1: Ya, benar sekali.
0: Dari
1: Eko Show, John Reja, Salad Open Up, Jackson Jaren, keren banget sih.
0: Iya, jadi cinta memang sih cinta tuh harus realistis, teman Pro 2.
1: Benar sekali. Jadi jangan berpikir cinta bisa menghidupi kamu ya. Cintanya ya, realistis ya, karena banyak hal yang harus diperhatikan.
0: Benar sekali. Kamu harus punya tenaga untuk bisa mencintai orang yang kamu cintai. Jadi itu tuh yang butuhkan asupannya. Asupan tuh datangnya tuh dari uang.
1: Benar.
0: Makanan tuh belinya tuh dari uang.
1: Pokoknya semuanya itu dari uang.

0: uang. Memang katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi rata-rata yang membuat bahagia itu menggunakan uang.
1: Iya. Jadi please lah, jangan bilang lagi kalau saya pasti bisa hidup dengan dia. Apalagi kamu menentang orang tua yang jelas-jelas setahu kehidupan pernikahan atau bersama pasangan itu seberat apa. Jadi ketika orang tua bilang jangan, dia belum jelas pekerjaannya, kamu harus dengarkan.
0: Belum mapan, damn sekali itu berdua.
1: Apalagi kalau kalian kosongan bersama, aduh jahat sih itu ya, yang ngajakin kamu hidup susah.
0: Aduh, orang tua aja berusaha untuk kita biar tidak susah, masa orang lain mau ajak kita hidup susah?
1: Tidak mau ya. Oke, beralih dengan informasi cinta realistis tadi. Kita mau kasih informasi pertama di deforestation nih.
0: Oke, deforestation nomor 2, ada informasi dari BMKG, perakirakan cuaca cerah berawan dominasi wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, teman 2. Pastinya informasi dilansir dari rri.go.id. Jadi begini teman 2, stasiun BMKG Lestari Kupang memperkirakan nih cuaca di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur didominasi kondisi cerah hingga berawan pada Jumat hari ini teman 2, 3 Juli 2026. Dan perkiraan tersebut berlaku sepanjang pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Dan disampaikan oleh perakirawan BMKG Lestari Kupang yaitu Tulus Gabe Sianturi melalui siaran info cuaca di RRI. Nah, okay. Jadi Tulus Gabe Sianturi ini mengatakan kalau kondisi cerah hingga berawan diperkirakan berlangsung merata nih di wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun pada dini hari masyarakat diminta mewaspadai potensi kabut yang berpeluang terjadi di Soe, Ende, Borong dan juga Ruteng teman Produa.
1: Oh, dini hari berarti sudah terjadi ya kalau kabut tadi pagi ya.
0: Iya.
1: Di kota ini berarti tidak ada ini ya berarti ya, tapi syukur ya tidak ada kabut yang menyebabkan hujan gitu ya. Karena tadi pagi kita lihatnya tuh masihlah kategori terang, teman-teman cerah.
0: Dan BMKG ini mencatat suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Nah, cukup dingin ya. Sementara itu wilayah Manggarai, Ngada dan sejumlah daerah dataran tinggi lainnya diperkirakan memiliki suhu yang lebih sejuk, yakni berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Lebih dingin lagi di sana.
1: Oke.
0: Wow, dan selain itu tuh angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam teman Produa. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi angin kencang yang berpeluang terjadi di wilayah Sabu Raijua.
1: Oke, Sabu Raijua, di Sabu.
0: Oh, di Sabu.
1: Iya, dia itu pulau sendiri lagi. Kalau kamu tahu ada Susi Air, pesawat Susi Air, BND itu terbangnya ke Sabu.
0: Oh, ke Sabu. Oh, saya baru tahu ada pulau di Sabu.
1: Ada pulau Sabu.
0: Oke, teman Prodo, jadi BMKG ini menghimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi cuaca
1: itu
0: terkini.
1: Itu yang penting.
0: Benar, sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari maupun perjalanan. Dan pemburuan perkiraan cuaca diharapkan dapat membantu mengantisipasi potensi dampak cuaca terutama di wilayah angin yang berpotensi mengalami kabut dan angin kencang.
1: Iya, dan informasi cuaca resmi bisa kalian update tuh langsung dari akun resminya BMKG ya, teman Produa, dan juga bisa dengarkan dan juga baca di rri.co.id karena kami juga selalu menghadirkan info cuaca tuh di sana.
0: Yes, benar sekali. So, buat teman Produa, kita akan masih kasih kamu informasi seputar polarization, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.2 FM Prodo RRI, dan
1: teman terbaik kamu.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Memang berdua ini sudah menjadi segmen terakhir kita di Floration. Jadi kamu harus dengarkan baik-baik informasinya.
1: Informasi apa itu?
0: Ini salah satu festival yang paling keren sedaratan Flores, teman berdua.
1: Keren.
0: Ada festival Lama Holot nih, di mana festival ini tentunya mendorong desa wisata Lusilame.
1: Oke.
0: Jadi teman berdua dari perhelatan festival Lama Holot ini dapat kunjungan rombongan wisatawan mancanegara ke salah satu desa di Lembata, itu desa Lusilame, kecamatan Atadei, teman Pro 2. Tentunya ini disambut antusias pemerintah desa dan juga masyarakat setempat nih. Dan momen ini dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan-harapan masyarakat desa terhadap peningkatan infrastruktur di desa mereka. Karena desa mereka ini termasuk kategori desa wisata. Sayang kan kalau misalnya orang tidak mau pergi ke sana hanya karena infrastrukturnya.
1: Benar lagi.
0: Padahal wisatanya oke punya, teman Pro 2.
1: Oke punya sekali.
0: Dan kepala desanya sendiri nih, Petrus Tue Karagora, bilang nih apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya, si desa Lusilame ini, ke dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Dan menurutnya juga kehadiran wisatawan ini bisa memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, dan ada juga pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta ada atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Wih, banyak sekali ya yang bisa dinikmati para wisatawan
1: keren, keren
0: nih
1: banget.
0: Dan katanya selain infrastruktur, mereka juga minta nih untuk menyoroti keterbatasan akses air bersih yang masih sangat sulit nih.
1: Aduh, sayang sekali.
0: Karena ya tahu sendiri ya, ini kan untuk kebutuhan dasar masyarakat sekitar ya.
1: Yes.
0: Dan mereka mengandalkan apa, kamu tahu?
1: Apa?
0: Air hujan selama ini.
1: Aduh.
0: Jadi kalau misalnya tidak hujan ya sudah tahu lah serepot apa pastinya.
1: Benar.
0: Dan ini juga tentunya kendala juga nih buat dijadikan tempat wisata juga kan tentunya, karena ya tadi air bersih, penggunaan air bersih itu sangat dibutuhkan, teman Pro 2. Jadi semoga dengan perhelatan Festival Lama Holot ini, suara-suara dari desa Lusilame, maksudnya dari suara-suara dari rakyat desa Lusilame ini bisa tersampaikan tepat sasaran, dan semoga segera direalisasikanlah sama pemerintah.
1: Setuju, kita doakan
0: pemerintah daerah melalui pemerintah desa, dan semoga dari acara-acara ini juga bisa memperkenalkan budaya-budaya yang sangat indah di daratan Flores gitu. Semoga tidak hanya di Lembata saja ya, bakal diadakan juga di beberapa kabupaten di daratan Flores ini.
1: Karena memang problem kita sampai saat ini adalah mungkin berbagai infrastruktur yang masih kurang.
0: Padahal
1: sekali kita dengan Bali tuh nggak kalah kerennya loh, serius.
0: Kita teman Bali kita tidak tuh. Iya, kalau mau bilang ada pesona gunung juga ada, pesona laut juga ada, budaya juga tidak kalah.
1: Benar
0: kan?
1: Sekali. Jadi sebenarnya kita tuh kalau dari segi wisatanya itu bisa 11-12, hanya mungkin infrastrukturnya.
0: Benar.
1: Semoga
0: sekali,
1: ya kedepannya ada kabar baik dan udara segar
0: nih.
1: Ya kayak wow gitu.
0: Oke, thank you teman Pro 2 ya sudah dengarkan informasi Floresiation edisi hari ini. Informasi Floresiation itu bisa kamu dapatkan setiap harinya nih dari pukul 3 sampai sampai Sabtu ya.
1: Senin sampai Sabtu. Iya benar.
0: Atau Senin sampai Jumat sih? Kok tiba-tiba saya ke blank sendiri ya?
1: Senin sampai Sabtu sih, hari Minggu
0: Senin
1: tidak.
0: Iya, Senin sampai Sabtu pukul 3 sampai pukul 4 sore. Jadi kamu harus catat tuh waktu-waktunya tuh.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada apa ya.
1: Generasi prestasi teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan obrolan seru kita nanti ya.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Yo. Benar sekali.
1: Generasi prestasi. Dan nanti tepat di pukul 16.30 kita akan ngobrol dengan seorang gadis cantik. Dia lolos ke kedokteran gigi di Universitas Indonesia.
0: Benar sekali.
1: Dari Indi, teman Produa.
0: By the way, teman Produa yang bikin spesial ini kan belum juga masuk sekolah ya, tapi dia tuh katanya lewat jalur undangan.
1: Oh my god. Wih, jalur prestasi berarti.
0: Iya ya kayaknya. Nanti kita tanyakan selengkapnya ke dia deh.
1: Iya, jalur undangan bagaimana? Berarti tidak ikut tes karena
0: iya.
1: OMG.
0: Bukan SBM PTS PTN, bukan SNBP. Ini jalur undangan.
1: Jalur undangan.
0: Jangan undangan tuh kayak SNBP gitu tidak sih?
1: Ah.
0: Aduh, kayaknya jangan sampai ngawur deh, kita tanya ke orang
1: iya
0: aja nanti.
1: Iya,
0: aduh,
1: takutnya kita
0: daripada salah kita asbun gitu.
1: Benar. Nanti kita akan tanya langsung ke orangnya, teman Produa, dan kamu juga boleh tanya-tanya yang sedang mendengarkan, mungkin lagi pengen keluar juga kuliahnya, bagaimana caranya,
0: tips and triknya ya.
1: Strateginya nanti boleh bergabung dengan kita, teman Produa, di 16.30 kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita melalui Zoom. Jangan sampai kelewatan, teman Produa, dan jika ada yang mau kamu tanyakan bisa seperti biasa ke WhatsApp Produa di 082 147 6504 22.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Oke, teman Pradua. Yeay, welcome back di 92,2 FM. Sekarang seperti yang Putri dan Ayah bilang, kita akan sama-sama ngobrol bareng narasumber nih.
1: Benar sekali, sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada
0: Adik Tiara.
1: Oke, Adik Tiara panggilannya ya. Benar. Ya.
0: Selamat sore, Tiara.
1: Halo, selamat sore,
2: Kak.
1: Oke, Tiara lagi sibuk apa nih?
0: Lagi liburan ya Tiara?
1: Lagi liburan ya? Maksudnya lagi kegiatan apa? Lagi sibuk apa?
2: Tidak ada sih Kak, paling liburan.
0: Refreshing menikmati lah liburan. Dia menikmati liburan nih. By the way, kita berdua mau ngucapin selamat ya atas pencapaiannya.
2: Ya, makasih Kak.
0: Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Tiara kepada teman Pro 2.
2: Baik, selamat sore teman-teman Pro 2 di mana saja berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Josephine Tiara Singojaga, biasa disapa Tiara. Saya tamatan dari SMA Katolik Suradikara Ende dan asal saya dari Bajawa. Sekarang umur saya 18 tahun. Terima kasih.
0: Oh, berarti sudah lulus ya?
1: Sudah.
2: Ya, baru-baru.
0: Iya, berarti ya.
1: Sudah dong, dari Bajawa. Oh iya, keren nih anak Bajawa nih teman Pro 2, salah satu yang berprestasi yang bisa lolos ke kedokteran gigi di Universitas Indonesia.
0: Iya. Dan keren. Di sore hari ini kita bakal ngobrol dengan Tiara dengan topik cerita di balik sebuah pencapaian. Pasti tidak mudah kan?
1: Benar sekali, pasti ada tantangan, rintangan sampai bisa ke tahap yang membanggakan ini ya teman Pro 2. Jadi mungkin kabar diterimanya Tiara nih di jurusan kedokteran gigi Universitas Indonesia tentu menjadi momen yang membahagiakan pasti ya untuk Tiara
0: pasti.
1: Dan keluarga. Nah, bagaimana cerita saat pertama kali mengetahui hasilnya nih Tiara?
2: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Saya izin bercerita sedikit ya. Jadi, waktu pengumuman itu kan tanggal 1 Juli. Nah, saya tuh sudah mencoba membuka pengumumannya dari pagi. Cuman karena kayaknya servernya masih down kan. Karena waktu itu kebetulan yang pengumuman tuh bukan cuma jalur PPKB. Ada jalur ujian mandiri, SIMAK UI, dan ada satu jalur lagi. Jadi, banyak yang mengakses situs tersebut. Nah, kemudian saya coba lagi di jam 12. Itu baru saya dapat pemberitahuan bahwa saya lolos. Saya, untuk perasaan saya di saat itu tentu saja saya speechless.

0: Jadi program ini adalah PPKB UI. PPKB sendiri itu adalah prestasi dan pemerataan kesempatan belajar di daerah-daerah terpencil, daerah 3T ya. Jadi ND itu termasuk salah satunya dan kita bersyukur karena Bapak Bupati itu mendapat undangan yang kemudian disalurkan kepada kepala sekolah kami, Bruder Kristianus Riberu, SPD MPD, yang dimana untuk menjalankan program ini di tahun pertama. Jadi puji Tuhan saya adalah peserta pertama dari Kabupaten ND yang lolos melalui jalur ini.
1: Wih, gitu. Keren, keren,
2: dan
1: keren.
2: Kamu
1: dan satu-satunya ya berarti ya.
0: Ya. Dan untuk jalur ini itu hanya berbasis nilai rapor dan juga prestasi, Kak. Jadi kita hanya perlu mengunggah nilai rapor dan juga prestasi apa saja yang didapat, kemudian data dan lainnya diproses oleh pihak kampus. Begitu, Kak.
1: Berarti ini nih apa ya? Kamu tuh seperti berserah diri sajalah. Hasilnya seperti apa tuh juga tidak tahu, Kak. Ya, soalnya apakah ada kategori bakalan bisa tidak lulus gitu, Tiara, atau pasti nih anak-anak dari daerah 3T itu pasti bakalan lulus atau seperti apa, Tiara?
0: Menurut saya ini masih bisa dibilang 50-50, Kak. Tidak bisa dibilang seperti yang mungkin sudah pasti lolos, itu kayaknya belum bisa dibilang seperti itu karena kebetulan yang mendaftarkan itu saya dan teman saya. Ada satu teman saya dan dia belum, tahun ini belum bisa lolos di jalur ini. Mungkin belum rezeki juga. Jadi sepertinya ini sistemnya seperti seleksi yang kemarin SMPP berbasis prestasi, Kak, SMPP. Jadi kita hanya benar-benar mengunggah rapor dan juga sertifikat prestasi, kemudian nanti yang proses itu dari pihak kampus, dan sepertinya mereka mungkin ada keringanan di bagian pemerataan kesempatan belajar tadi, namun tidak bisa dibilang bahwa semua peserta yang berasal dari daerah terpencil itu bisa lolos, Kak.
1: Iya sih, tetap kembali lagi ke nilai-nilainya tadi dengan prestasinya ya, Tiara ya.
2: Yes.
1: Kemarin itu Tiara, kamu masih ingat tidak sih yang kamu upload gitu, prestasi apa saja tuh, Tiara? Atau mungkin juga nilai kamu tuh bisa di-spill tidak, biar mungkin teman Pro 2 yang mau mempersiapkan diri untuk kesempatan berikutnya tuh bisa tahu gitu.
0: Jadi kalau untuk nilainya itu kita bisa kendalikan sendiri kan, Kak, maksudnya dari motivasi kita untuk belajar bagaimana, kita bisa mengatur nilainya nanti itu seperti apa, itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Namun kalau sejujurnya untuk prestasi, saya tidak bisa dibilang sebagai yang sangat berprestasi. Maksudnya di setiap perlombaan saya ikuti tidak. Namun ada kesempatan di mana kalau saya mau ikut ya saya ikut, kalau saya tidak bisa ikut nah tidak apa-apa, intinya saya kejar di nilai rapornya. Saya stabilkan nilai rapornya dari semester 1 sampai semester 5 gitu, Kak. Jadi lebih ke
2: selesai nilai rapor.
0: Ya, lebih ke nilai rapor.
1: Berarti
2: di nilai rapor prestasinya nih berarti akademik ya.
1: Benar-benar dari nilai akademik.
2: Iya, dari nilai akademiknya yang sangat dikejar ya teman Pro 2. Tiara mungkin bisa diceritakan nih kenapa memilih jurusan dokter gigi dan di kampus Universitas Indonesia.
0: Kalau untuk memilih jurusan kedokteran gigi sebenarnya itu karena memang merupakan mimpi saya dari kecil. Saya memang sangat-sangat bercita-cita untuk menjadi seorang dokter gigi. Nah, terus kemudian kenapa di Universitas Indonesia? Sejujurnya Universitas Indonesia ini bukan pilihan pertama saya. Jadi saya sudah mencoba di beberapa universitas, cuma saya gagal di belum berhasil di SNBP dan juga UTBK. Jadi saya melakukan pendaftaran ini setelah saya dinyatakan tidak lolos di SNBP. Jadi saya mendaftar di PPKB UI, namun saya tetap belajar untuk mengejar hasil yang baik untuk bisa lolos di UTBK di universitas lain. Namun karena saya belum rezeki di universitas itu, jadi saya berpasrah kepada hasil yang ini, Kak. Jadi syukurnya saya lolos di Universitas Indonesia.
1: Justru yang tidak disangka-sangka nih datang
2: dengannya
1: nih.
0: Benar, Kak.
2: Kalau tidak menyangka pasti kan bisa di Universitas Indonesia. Berarti ini sudah membayangkan nanti di sana bertemu dengan teman-teman se-Indonesia.
1: Benar.
2: Keren banget kamu, Tiara.
1: Jadi Tiara nih kalau misalnya kita

0: flashback lagi, Tiara juga pernah ikut ekstrakurikuler tidak sih waktu SMA dulu? Kemarin maksudnya?
1: Ya, untuk ekstrakurikuler saya pernah terlibat di Pramuka dan di Paduan Suara. Kalau untuk organisasi, saya mantan ketua OSIS Suradikara periode 2024-2025.
0: Oke, ternyata kayaknya ini juga pengaruh tidak sih terhadap pemilihan ini menurut Tiara?
1: Sangat-sangat berpengaruh, Kak.
0: Oke. Ya kan, berarti memang ekskul nih punya andil sendiri nih.
2: Benar.
0: Untuk
2: jadi,
0: bisa bikin Tiara langkahnya tuh lebih dekat lagi dengan mimpinya nih kayak tadi nih.
2: Yes, tapi Tiara bagaimana bisa membagi waktu antara akademik sama ekskul? Sementara kan Tiara sedang berjuang untuk mengejar nilai akademik supaya bagus ya. Tapi Tiara juga aktif nih di berbagai ekstrakurikuler, itu ada tipsnya tidak bagaimana Tiara bisa membagi waktunya?
1: Untuk saya, mungkin saya dipermudah karena saya tinggalnya di asrama, Kak. Jadi semua waktunya itu diatur. Nah, untuk waktu ekstrakurikuler dan organisasi, ketika saya lagi sibuk-sibuknya, itu saya habiskan dari pagi sampai dengan sore. Nah, kemudian saat saya pulang kegiatan atau ekstrakurikuler tersebut, saya fokuskan diri saya untuk belajar dan berfokus di akademik, Kak. Jadi untuk organisasi saya bisa pisahkan waktunya sendiri dengan akademiknya sendiri.
2: Oke. Keren banget nih tahun perut 2.
0: Benar.
2: Dan mungkin nih ya Tiara kemarin waktu mencoba untuk mempersiapkan segala hal untuk kuliah ini, ada tidak tantangan yang Tiara rasakan? Soalnya tadi kan ceritanya nih masuk jalur undangan ya. Nah, sebelumnya tuh ada tidak hal-hal yang sepertinya nih saya mengundurkan diri atau mengurungkan niat begitu. Ada tidak Tiara?
1: Kalau tantangan di jalur ini ada, Kak. Itu yang pertama, sebenarnya saya tuh agak skeptis, agak kurang percaya bahwa sekolah kami ini mendapat undangan ini. Karena sebenarnya undangan ini nih diberikan kepada sekolah, di mana sekolah harus mengirimkan undangan balik dan Universitas Indonesia akan mengirimkan kembali. Jadi tiga kali Kak prosesnya. Nah, di situ saya tuh agak kurang percaya, kan saya bilang, "Ih, bagaimana kalau misalnya ketika sekolah kirimkan undangan balik sementara dari sana tidak mengirimkannya lagi, tidak memberikan konfirmasi?"
2: Benar.
1: Itu tantangan awalnya. Jadi saya agak kurang percaya diri di situ. Kemudian di saat saya sudah mendapatkan jawaban bahwa sekolah memang benar-benar bisa mengikuti program ini, saya kembali kurang percaya diri di bagian nilai-nilai saya, Kak. Kalau untuk ditanya presentasinya, sebenarnya nilai saya tinggi, hanya karena saya sudah tidak lolos di dua jalur, Kak. Jadi saya agak jatuh ya, menurut saya agak kenal, agak kurang yakin. Mungkin nilai saya bagus di tingkatan SMA sekolah saya atau di Kabupaten NT. Kan kita belum tahu kalau di nasionalnya bagaimana. Jadi saya kurang percaya apakah saya bisa lolos atau tidak. Itu tantangan yang saya hadapi, Kak.
0: Itu berarti lebih ke kepercayaan diri Tiaranya yang masih
1: diri.
0: Terus Tiara harus asa nih. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, Tiara, kamu kayaknya harus menghapus itu semua deh. Skeptis terhadap diri sendiri kayaknya harus diusir jauh-jauh dalam diri Tiara nih.
2: Benar.
0: By the way, Tiara, bagaimana sih kamu tuh konsisten gitu belajar ya, walaupun salah satu faktor utama juga ya tinggal di asrama itu juga bisa bikin semangat belajar tuh terus membara gitu. Tapi pasti kamu punya trik sendiri nih Tiara biar kamu tuh tetap termotivasi gitu untuk selalu mau belajar.
1: Sebenarnya kalau untuk trik ya tidak ada sih, Kak. Hanya maksudnya kalau dari saya, memang saya orangnya suka belajar. Jadi saya kalau misalnya saya sudah berniat untuk belajar, saya tidak akan merasa bosan. Saya memotivasi diri saya untuk tidak bosan sampai benar-benar merasa bahwa saya sudah cukup. Jadi dalam setiap kali saya belajar, saya membuat seperti to-do list atau apa yang harus saya capai dalam kegiatan belajar saya itu. Jadi setelah saya merasa semuanya sudah saya capai, barulah saya berhenti belajar, Kak.
0: Berarti memang ada yang harus dicapai gitu tuh biar tidak kendor semangat belajarnya.
2: Tapi mungkin Tiara nih sedikit tips, jangan pernah berhenti belajar. Cuman mungkin beberapa hal kalau misalnya materi-materi ini sepertinya sudah selesai karena saya sudah bisa nih mencapai, tapi terus belajar hal baru lagi begitu.
0: Oke deh teman Pro 2, kita break sejenak dulu ya Tiara dan juga teman Pro 2. Banyak kita lagi live di YouTube dan juga Facebook RRIND. So buat kamu-kamu yang penasaran dengan obrolan kita seseru apa atau bagaimana sih rupanya Tiara ini? Bisa langsung cus menuju Facebook dan juga YouTube RRIND Teman Pro 2.
2: Oke, Teman Pro 2, kita start lagi, kembali lagi di ruang dengar kamu.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Teman

0: Hai teman Pro 2, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik.
1: Benar
0: kamu.
1: Benar sekali, kita masih di generasi prestasi bersama Tiarani.
0: Yes.
1: Tiarani lulus
0: di Universitas Indonesia jurusan kedokteran gigi. Teman Pro 2 luar biasa.
1: Jalur undangan. Kok tiba-tiba saya tuh ngeblank sih teman. Wow. Kayaknya memang kurang minum nih.
0: Harus minum ya Putri ya.
1: Oke Tiara.
0: Halo Tiara.
2: Hai Kak.
0: Oke Tiara, sejauh perjalanan ini siapa saja yang paling banyak mensupport kamu? Adakah pihak-pihak tertentu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pihak-pihak yang mensupport kamu Tiara?
1: Entah orang tua, guru, teman mungkin Tiara.
2: Hai Kak, untuk yang selalu mensupport saya, tentunya yang pertama karena saya sering berdoa, jadi tentunya Tuhan yang selalu mensupport saya.
0: Okay.
2: Yang kedua, untuk orang tua dan juga pihak sekolah. Di sini saya sangat berterima kasih khususnya untuk pihak sekolah, karena tanpa melalui undangan ini mungkin saya tidak bisa lolos di Universitas Indonesia. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah untuk kesempatan yang sangat berharga ini, khususnya kepada Bruder Kepala Sekolah Bruder Kristianus Ribeiro yang sudah menerima undangan dari Bapak Bupati beserta guru-guru dan staf-staf yang senantiasa membantu saya dan membimbing saya dalam proses belajar selama 3 tahun.
0: Okay.
2: Juga terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah menuntut saya untuk menjadi siapapun dan apapun.
0: Wow.
2: Namun terus membimbing saya di dalam perjalanan hidup saya hingga saya bisa berada di titik ini. Terima kasih.
0: Keren
1: sih ya.
0: Sekali
1: Tuhan tuh yang nomor satu tetap.
0: Benar,
1: pasti
0: Tuhan. Dan nah, keluarganya juga yang selalu support. Keren banget ini punya keluarga yang support nih Tiara. Kamu
1: tidak,
0: harus bersyukur
1: kayak
0: sekali.
1: Kata Tiara tuh tidak pernah menuntut Tiara tuh menjadi apapun.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi Tiara tuh tumbuh dengan keadaannya. Menjadi diri sendiri.
0: Karena memang peran keluarga itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak.
1: Benar
0: dan
1: sekali.
0: Tiara contohnya nih. Dengan didikan yang luar biasa, orang tuanya bisa menghasilkan Tiara. Wow.
1: Oke, Tiara tadi tuh Tiara juga pernah tadi di awal Tiara tuh bilang ya bahwa Tiara nih juga sempat gagal gitu di 2 jalur sebelumnya gitu ya. Ada SNBP mungkin dan UTBK itu ya Tiara ya. Dari situ Tiara ambil pelajaran apa nih?
2: Bahwa mungkin standar yang kita pakai untuk nilai kita itu belum tentu menjadi standar terbaik. Jadi sebenarnya kesalahannya itu bukan karena kita kurang belajar atau kita kurang, tapi mungkin karena itu belum mencapai standar seperti yang sudah ditetapkan, Kak. Jadi sebenarnya saya yakin bahwa mungkin usaha saya selama ini bisa membuahkan hasil. Hanya mungkin karena belum waktunya saja, Kak.
1: Benar sih, belum di waktu yang tepat. Ini belum waktunya kamu.
0: Benar, karena kalau memang takdir kamu pasti akan datang di waktu yang tepat.
1: Kayak Tiara nih, ternyata sudah 2 kali gagal di jurusan yang, atau mungkin di kampus yang
0: Berbeda
1: gitu ya. Bahkan dia bisa sampai gol di kampus yang sama sekali tidak terbesit di dalam pikirannya.
0: Benar.
1: Nih jadi seperti itulah teman Pro 2, cara Tuhan bekerja gitu, kita tuh tidak bisa tahu gitu.
0: Yeah.
1: Oke, ini Tiara, kita juga mau tahu nih Tiara, misalnya kayak kalau kamu kembali lagi ke kelas 10 gitu ya. Kelas 10 kan ya kalau kelas 1 SMA itu ya.
0: Iya.
1: Misalnya kalau Tiara kembali lagi ke kelas 10 nih Tiara, ada tidak sih hal yang mungkin Tiara mau lakukan dengan cara yang berbeda dengan Tiara waktu kelas 10 dulu gitu?
2: Baik Kak, untuk cara yang berbeda yang ingin saya lakukan mungkin di proses bagaimana saya belajar.
1: Okay.
2: Jika saya bisa kembali, saya akan berusaha untuk belajar lebih keras lagi dan lebih giat lagi, khususnya untuk UTBK Kak. Jadi UTBK ini patokannya hanya benar-benar dari nilai.
1: Okay.
2: Jadi jika saya bisa kembali, maka dari kelas 10 saya sudah akan belajar UTBK Kak. Gitu.
0: Jika bisa diulangi. Ini berarti masih punya kesempatan buat anak-anak luar sana yang anak kelas 9 sudah lulus masuk ke kelas 10.
1: Memang dipersiapkan itu dari awal SMA tuh.
0: Benar.
1: Dari awal sekolah menengah atas tuh.
0: Benar sekali, jangan sampai kamu menyesal seperti aduh seandainya saya kelas 10
1: kemarin
0: tuh bisa,
1: saya bisa
0: benar
1: sekolah baik-baik gitu ya.
0: Baik-baik. Memang penyesalan itu datang belakangan.
1: Iya, jadi kayak ketika kamu sudah Tiara nih, teman Projo, kita harap dari pelajaran yang Tiara kasih nih, teman Projo tuh bisa ambil gitu.
0: Iya,
1: jadi misalnya kayak mengikuti, tadi bisa. Di awal mungkin mempersiapkan diri itu benar-benar dari awal masuk sekolah menengah atas ya. Jadi benar-benar nilai itu diperhatikan gitu dari awal.
0: Yes.
1: Jangan merasa kayak masih kelas 10, masih ada kelas 12,
0: bener.
1: Jangan kayak gitu ya justru ya.
0: Justru kebanyakan begitu anak sekolah itu. Jadi kelas 10 tuh tahap
1: merasa kayak
0: lebih santai
1: dulu ya.
0: Pengenalan, beradaptasi dengan kurikulum, dengan teman baru mungkin ya. Kelas 11 mulai memahami, mulai melihat mau kemana kuliahnya. Kelas 12 baru mengejar. Ah, itu salah sih sebenarnya ya. Dari sekarang kita harus perhatikan teman Pro 2.
1: Nah, terakhir ini mungkin apa yang mau kamu sampaikan ke Tiara?
0: Oke. Tiara mungkin nanti setelah menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi ya. Nah, apa yang paling ingin kamu pelajari atau kembangkan selama menjalani perkuliahan?
2: Baik Kak, untuk yang ingin saya kembangkan tentunya di fakultas dan program studi yang saya ambil. Saya akan berusaha untuk mengejar nilai yang baik, mengikuti setiap proses pembelajaran di kuliah nanti dengan baik, dan juga kelak mungkin amin bisa menjadi dokter gigi yang baik. Selain itu, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya, tidak takut untuk membuka diri saya terhadap orang lain. Juga mungkin saya juga mau aktif dalam organisasi-organisasi nantinya. Juga mengatur dan memanage waktu saya sebaik mungkin Kak.
1: Semoga amin ya, apa yang kamu inginkan ini bisa terwujud satu-satu gitu Tiara.
0: Bener sekali.
1: Tapi ingat pelan-pelan saja Tiara, jangan kamu burukan semuanya gitu. Jadi karena kayak tadi kamu bilang ada waktunya gitu Tiara. Terakhir Tiara, ini pesan kamu buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh seusia kamu, yang sedang mempersiapkan diri juga nih untuk masuk salah satu perguruan tinggi favorit mereka. Apa yang ingin kamu sampaikan Tiara?
2: Tentunya untuk teman-teman yang sedang berusaha, jangan menyerah, terus semangat, terus belajar, lakukan semua yang bisa kalian lakukan untuk impian kalian itu. Usahakan semua yang bisa kalian usahakan untuk apa yang kalian impikan. Karena usaha yang baik dan yang bersikeras pasti tidak mungkin mengkhianati hasil.
0: Keren quote hari ini ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, sama Bro 2. Oke, Tiara terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Genpres. Tapi nanti kalau sudah kuliah di sana kita ajak ngobrol lagi, boleh ya? Kita
1: boleh, semangat buat Tiara.
0: Kita nanti kepo di sana tuh gimana?
1: Iya, gitu kan ya, pasti ada penyesuaian yang sangat berbeda gitu dengan lingkungan yang baru ini kan. Thank you Tiara sekali lagi, semangat juga buat persiapannya nanti menuju perkuliahan. Semoga cepat beradaptasi, itu yang paling penting.
0: Yes, sekali. Ingat Tiara, dimanapun kamu berada, tetap bawa identitas kamu sebagai anak Nusa Tenggara Timur, apalagi anak Bajawa. Iya Tiara, kamu keren sekali.
1: Oke, thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah standby di Generasi Prestasi. Dan jangan dulu kemana-mana, karena saat lagi Putri Ayah terus temani kamu di Sore Ceria.
0: So, buat teman Pro 2, kita pamit dari Gameplay edisi hari ini. See you, bye-bye.
1: See you, bye-bye.
2: Terima kasih Kak.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

masih bersama Ayah dan juga Putri di Sore Ceria. Kita sudah masuk di informasi viral nih teman Pro2. Buat kamu yang penasaran informasi apa yang akan kita sampaikan selama 1 jam ke depan sampai jam 18.00, tetap setan terus ya teman Pro2, karena setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan informasi viral yang pertama.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ku. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai teman-teman dua, kembali lagi bersama Aya dan Putri di Informasi Viral. Informasi ini buat kamu-kamu pasti
1: apa
0: kamu,
1: nih informasi pasti pertama nih?
0: Kamu kaget mendengarnya. Tidak sih sepertinya ya. Sebenarnya saya yang kaget pertama membacanya nih.
1: Karena apa ini?
0: Ini teman-teman dua di Dubai, mereka tuh mengubah istilah ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi.
1: Oke, tadi saya juga mau baca itu.
0: Pembentuk generasi ternyata teman-teman dua. Jadi pada hari ibu di Emirat Arab Bersatu 21 Maret 2026 kemarin teman-teman dua, Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Muhammad Al-Maktoum memerintahkan pemerintah untuk menggantikan istilah ibu rumah tangga dengan generation shaper dalam sebuah dokumen dan komunikasi resmi. Dan langkah ini diluncurkan untuk mengakui peran penting ibu-ibu dalam membentuk karakter, nilai, dan generasi masa depan.
1: Setuju tuh.
0: Jadi kebijakan ini telah menarik perhatian luas nih, dengan banyak orang yang menganggapnya sebagai pengakuan bermakna terhadap kontribusi ibu-ibu terhadap masyarakat. Iya sih, karena kan ibu rumah tangga.
1: Jatuhnya tuh kayak agak mendiskriminasi ya.
0: Iya, jadi tuh lebih universal, lebih banyak pekerjaannya. Udah mengurus anak, rumah tangga lagi, begitu kan. Tapi kok dia langsung spesifik pembentuk generasi. Memang tugas utamanya mendidik anak, melahirkan, mendidik gitu ya. Jelas suka tugas utamanya.
1: Semoga di Indonesia cepat diubah ya ini status ini.
0: Jadi pembentuk generasi.
1: Iya, benar. Maunya jadi nanti di KTP tidak ada lagi IRT ya, tapi PG gitu.
0: Tambah SD belakang. PG SD. Jangan dong. Oke, jadi gitu ya. Keren sekali teman produk. Karena memang kalau berbicara tentang perempuan ini ya, kan kodrat perempuan itu kan hanya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya itu bisa dikerjakan bersama-sama. Tapi entah kenapa ya budaya kita nih di Indonesia yang sudah mungkin merakyat sekali kalau perempuan itu harus mengerjakan semuanya yang ada di rumah begitu. Dan sebagai wujud bakti sih okay, karena kan banyak pahala ya yang bisa diambil ya. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisi semakin maju nih zaman ya teman pro dua, kadang-kadang kan kalau satu orang aja yang bekerja agak sulit, mungkin perekonomian yang sudah semakin sulit ini ya, jadi agak sulit. Nah, perlulah keduanya ini untuk bekerja. Jadi kalau sudah dua-dua bekerja, bagaimana rumah tangga itu harus bisa dijalankan dua-dua juga ya teman pro dua, bukan hanya si istri doang.
1: Iya, tidak, bukan hanya si ibunya aja.
0: Benar, begitu teman pro dua.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Okay, balik lagi dengan info viral teman berdua. Ini ada satu fenomena yang agak bergeser dari tahun-tahun sebelumnya ya, Ayah dan teman berdua ya.
1: Apa tuh?
0: Kan dulu tuh kita tuh dengar tuh kayak orang-orang tuh seringnya tuh nikah muda ya, kayak mau cepat-cepat nikah biar nanti urus anaknya itu masih kuat, terus juga soal pendidikan tidak terlalu khawatir karena usianya masih produktif gitu. Yes. Tapi sekarang tuh lagi ngetren hamil di usia 40-an.
1: Oh my god.
0: Iya, kenapa? Katanya tuh karena di usia ini tuh orang-orang atau cewek-cewek nih merasa lebih siap gitu jadi ibu. Tapi kalau dipikir-pikir ya sih, range umur tuh makin berkurang gitu. Di saat kita usia yang kayak saya ya, sejujurnya saya di usia yang sudah 30 tahun ini, saya tuh merasa kayak kenapa saya sudah nikah? Kenapa saya tidak menikmati masa muda yang harus harus apa ya, kayak harus keliling dunia gitu.
1: Benar.
0: Atau mungkin kayak harus beli iPhone 17 Pro Max 5. Bener. Gitu.
1: Kayaknya masa kita itu masa di mana kita merasa masih muda sekali.
0: Merasa seperti itu.
1: Umur udah 30-an.
0: Dan ternyata 20-an. Memang ini tuh hampir dirasakan banyak orang, banyak cewek-cewek gitu, merasa di usia 40 tuh kayaknya lebih siap gitu. Dulu kan katanya di usia 25 tuh sudah siap, atau mungkin range-nya tuh 25 sampai 30 tuh sudah siap nikah lah, sudah siap jadi ibu lah.
1: Benar.
0: Tapi ternyata fenomena ini bergeser ke usia 40 tahun nih, teman-teman.
1: Iya, benar-benar siap. Berarti menghabiskan masa muda yang kita merasa tuh memang kita udah seharusnya berumah tangga dan menjadi orang ibu.
0: Iya, begitu. Walaupun ya kita tahu ya di mana usia tingkat kelahiran di kalangan wanita berusia 40 tahun ke atas tuh justru kayaknya riskan tidak sih?
1: Iya, untuk
0: lebih
1: kesehatan
0: gitu ya, kalau secara medisnya gitu ya.
1: Secara medisnya kalau untuk punya anak di usia begitu.
0: Tapi ternyata
1: berbahaya.
0: Ini di Amerika Serikat nih ya, tingkat kelahirannya usia 40 tahun ke atas nih lebih melebihi daripada usia remaja. Jadi dari sini tuh kita bisa melihat banyak wanita tuh memilih untuk menunda kehamilan. Dan untuk memprioritaskan karir atau juga kayak memprioritaskan emosionalnya gitu lah. Siapkan emosionalnya gitu, dan juga ya tentunya kestabilan finansial sih pentingnya. Ya walaupun resiko kehamilan umumnya pasti bakalan meningkat seiring bertambahnya usia, tapi para ahli juga menekankan bahwa kesehatan keseluruhan wanita tuh memainkan peran yang jauh lebih signifikan. Benar. Dalam menentukan peluang kehamilan yang sehat.
1: Setuju sekali.
0: Dan ini pendapat teman berdua seperti apa ini?
1: Pendapatnya kayaknya cari aman aja di umur 30 mungkin ya.
0: Ya, takut juga ya. Mungkin di luar negeri gini banyak program-program.
1: Benar.
0: Mungkin kayak penyimpanan sel telur
1: bisa
0: gitu.
1: Bisa jadi. Kalau kita kayaknya benar, apalagi dengan konsumsi makanan kita yang semakin kesini semakin tidak sehat.
0: Iya.
1: Ya. Berdua, jadi bisa memperpendek umur juga.
0: Benar sekali.
1: Jadi kita mungkin dari sekarang benar-benar harus pikirkan matanglah untuk masa depan kita. Oke teman berdua, informasi tadi yang sudah disampaikan Putri termasuk informasi terakhir yang bisa kita sampaikan, karena setelah ini akan ada musik religi dari Wali dengan judul Romantika Badar dan Uhud sambil menunggu azan maghrib teman berdua, tepat di pukul 17 lewat 48 waktu Indonesia Tengah.

Malam Pro 2 tepat di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: bilang, Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Baik, oke, teman berdua masih bersama Ayah dan juga Putri di Sore Ceria. Dan kita sudah masuk di TKP, titik kumpul berdua. Bagaimana sore hari menjelang malam kamu? Apakah kamu sudah di rumah atau masih di perjalanan atau masih di rumah teman atau masih di tempat liburan? Wow. Enak banget buat kamu yang masih liburan ya, teman berdua. Kalau boleh tahu anak sekolah masuk tanggal berapa sih? Tanggal 13 ya? Oh, tanggal 13, teman berdua. Masih panjang waktu liburan kamu ya, teman berdua. Bisa ada 10 hari lagi untuk menghabiskan waktu liburan kamu sebelum kamu balik ke sekolah ya, menghadapi segala macam pelajaran. Kamu harus benar-benar semangatnya powerful. Jadi pas udah masuk jangan leha-leha lagi, teman berdua. Walaupun sudah terbiasa berapa hari ini karena libur leha-leha ya, jadi pas sudah kembali ke rutinitas seperti biasa, fokuslah belajar. Dan buat kamu yang masih bekerja, pasti kamu mulai happy sekarang karena besok dan minggu sudah masuk weekend. Dan buat kamu yang lagi WFH di karena hari Jumat juga, wow, besok sudah hari Sabtu dan Minggu, akhirnya liburan juga gitu ya, teman berdua. Oke deh, kalau berbicara tentang liburan ataupun weekend nih, boleh banget kamu sharing ke kita apa yang mau kamu bahas di sore hari ini, teman berdua, bersama Ayah dan juga Putri. Kamu bisa langsung chat ke WhatsApp Pro2 di 082147650422. Kita akan membahas satu topik di sore hari ini. Kita gibah ya, teman Pro2. Jangan gibah deh, namanya anak nongkrong tuh apa ya? Mereview kilas balik seseorang dan kilas balik diri kita sendiri, apa yang sudah terjadi begitu, teman Pro2. Oke deh, ayo tunggu cerita kamu ya. Dan sambil menunggu, kita kasih beberapa lagu untuk menemani sore hari menjelang malam ini, teman Pro2.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Telepon Prode ya.
1: Bagaimana nongkrongnya?
0: Iya,
1: begini
0: lah.
1: Masih belum terlalu panas nih tongkrongan kita.
0: Apakah mau kita panaskan? Tapi memang teknik kita yang bernama Bang Hot yang lagi panas-panas ya. Sedang cuti teman berdua, iya, jadi kurang panas.
1: Kurang panas. Rasanya juga tiba-tiba saja kedinginan.
0: Oh.
1: Iya kan kayak tiba-tiba kaki saya tuh dingin, terus perut saya tuh tidak enak. Memang ulahnya saya sih.
0: Kenapa tuh? Aduh.
1: Kayaknya memang teman pro juga harus menghindari makanan pedas dicampur sama minuman dingin.
0: Minyak. Yes, nah, itu kombinasi yang mematikan tidak sih? Mie. Oh my god.
1: Lengkaplah sudah kamu di situ.
0: Benar sekali. Tidak apa-apa sekali-sekali kalau kita konsumsi, tapi tetap harus diimbangi dengan sayuran, buah-buahan.
1: Iya, benar, teman pro juga.
0: Jangan setiap hari kita konsumsi.
1: Tapi ada baiknya dihindari saja deh.
0: Benar, dihindari. Tapi kalau kamu memang BM sekali tuh pengen ya boleh sebulan sekali, it's okay lah ya.
1: Tapi ingat yang punya asam lambung itu.
0: Oh iya.
1: Kayaknya memang harus hindari.
0: Benar sekali. Dan buat kamu yang masih sehat walafiat, belum ada riwayat asam lambung, dari sekarang dijaga pola makannya, jangan karena aku enggak asam lambung terus kamu makan sesuka kamu. Nanti kalau udah kena kamu bingung.
1: Nanti justru pemicunya itu bisa terjadi di saat itu tuh, yang kamu ketika kamu merasa besar kepala.
0: Oh my god, besar kepala kebesaran. Gimana sih?
1: Besar kepala kadang merasa sehat gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Bahkan tidak sewajarnya gitu. Ternyata di saat itulah kamu ketemu sama asam lambung tuh kayak langsung tegur. Halo friends gitu.
0: Iya, wow, langsung menyapa dia. Hai, saya datang.
1: Saya mau jadi bestie kamu.
0: Benar, saya akan selalu mendampingi hidup kamu ya. Begitu dah, bingung di duar. Kamu langsung kayak, oh my god, saya tidak bisa makan ini, makan itu. Dah.
1: Iya. Kamu jadi panik. Kayaknya buat kamu-kamu yang mau nongkrong sehat tuh paling cocok memang hanya di TKP yang dimana hadir setiap hari, tidak sih Ayah?
0: Iya dong, dari Senin sampai Minggu teman Pro 2 titik kumpul Pro 2. Jadi mungkin kita akan selalu berbagi cerita dengan kamu di TKP dan juga kamu boleh berbagi cerita dengan kita.
1: Iya, teman Pro 2, stay tune terus karena Ayah sudah siapkan playlist seru nih buat kita enjoy di sore menjelang malam hari ini.
0: Yes, kita ke flashback tahun 2009 ada Justin Bieber nih teman Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: akhirnya sudah di penghujung sore ceria, Ayah dan juga
1: iya, benar nih.
0: Dengar kamu, tapi harus stay tune terus karena setelah ini akan ada juga malam bersama RG Frankie dan RG
1: Priska
0: yang akan menemani malam hari kamu. Kita pamit dulu teman produksi. See you, bye-bye.

0: waspadalah terhadap cuaca yang tak menentu. Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik

Informasi pertama, Bupati ND buka turnamen KC Cup 2026, dorong pembinaan sepak bola berjenjang. Dilansir dari rri.co.id, Bupati ND Yosef Benedictus Badio dan secara resmi membuka turnamen sepak bola KC Cup 2026 di lapangan Nangakeo Desa Beremari, Kecamatan ND pada Kamis sore 2 Juli 2026. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama sebagai simbol dimulainya kompetisi sepak bola tingkat kecamatan yang melibatkan tim-tim terbaik di wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, sebanyak 837 orang muda Katolik atau OMK dari 9 keuskupan di wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara Barat memadati Maumere, Kabupaten Sika untuk mengikuti Nusra Youth Day ketiga. Mereka datang sebagai peserta perhelatan kaum muda Katolik yang berlangsung selama 4 hari pada Kamis hingga Minggu 2-5 Juli 2026. Informasi terakhir, Festival Bizfest ketiga yang digelar Kampus TIE Karya Ruteng resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman Kampus TIE Karya Ruteng. Festival ini berlangsung hingga 4 Juli 2026 dan diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Sekian info Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, kembali di frekuensi kebanggaan kamu di 92.2 FM Pro 2 RRI Entertainment terbaik kamu. Masih ditemani, bukan masih sih, baru. Tadi kan sudah berpindah ya ke jaga malam dari sore ceria. Ada Priska dan juga ada siapa nih, kok diam terus si pria yang tidak tampan ini.
1: Oke, teman Pro 2, karena dia masih semangatnya makanya saya membiarkan dia untuk opening
0: begitu,
1: dulu
0: begitu,
1: dan
0: begitu. Okay.
1: Malam hari ini ya Frankie menemani Priska di jaga malam.
0: Kita saling menemani di jaga malam untuk hari ini, untuk weekend hari Jumat ini teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Kita akan temani kamu spesial dengan lagu-lagu pastinya, playlist kece dari kita juga,
1: dan
0: masih dari kita, dan obrolan langsung
1: seperti biasa ya.
0: Teman kita kan?
1: CLBK kan, kita selalu menghadirkan narasumber nih.
0: Betul.
1: Dan spesial di malam hari ini ada narasumber juga. Yeah. Nanti kamu juga boleh join bersama kita ya.
0: Yes.
1: Seperti biasa di mana?
0: Di YouTube kita RRND, juga di line WhatsApp kita 0821476502. Ini narasumber sepertinya sudah bisa dijadikan narasumber tetap kita. Karena sering sekali kita ajak untuk ngobrol.
1: Iya, karena memang
0: memang prestasi mereka.
1: Prestasinya luar biasa ya.
0: Luar biasa. Kalau terkait literasi itu pasti ada program-program terbaru begitu ya. Apalagi berkaitan erat sama anak muda di kota Ende ini. Nanti kita akan ngobrol langsung ya teman Pro 2. How are you Kak hari ini?
1: Oke, hari ini di malam hari ini semuanya baik-baik saja, berjalan lancar, rezeki aman, uang masuk tepat waktu. Dan makan malamnya sudah itu.
0: Sudah makan malam. Kalau saya kenapa mungkin hawanya dingin sekali ya akhir-akhir ini kan. Okay. Masih dengan musim yang seperti ini dingin.
1: Okay.
0: Karena tidak enak badan Kak.
1: Aduh, itu bukan
0: bukan
1: hawa yang dingin atau musim dingin.
0: Apa yang dingin?
1: Sikapnya dia aja yang dingin ya teman Produ.
0: Nah, mending kita cocok sekali ke lagu dari Rizky Febian, Cuek Juga. Nah, ini cocok untuk orang-orang cuek yang dingin yang tadi di-spill sama kamu, Kak.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman terbaik.

0: alias CLBK.
1: Yes, benar sekali ya teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa di CLBK kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang inspiratif.
0: Teman apalagi kita juga, karena sepantaran kami itu.
1: Kok kita? Jangan kami.
0: Oh kita, salah. Aduh, pemilihan bahasanya salah ya kak ya.
1: Iya, kita.
0: Yes.
1: Dan spesial di malam hari ini ada siapa nih?
0: Sudah ada Kak Ilham dan juga Agatha dari Endelogia. Selamat
1: Halo,
0: malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam kakak berdua. Bagaimana kabarnya nih kak di malam hari yang dingin ini?
2: Luar biasa,
0: mencekam, gak tau langsung, mencekam kenapa, karena dingin kan akhir-akhir ini. Kak Ilham bagaimana kabarnya, kesibukannya, kayaknya terlihat sangat sibuk ya dari tadi ya.
1: Kayaknya sih,
3: itu sudah kita menyiapkan sesuatu yang luar biasa nih.
0: Wow.
1: Aduh, kayaknya pasti ada gebrakan-gebrakan baru yang mau dilakukan oleh teman-teman
0: dari Endelogia ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya, kita akan berbincang santai di malam hari
0: kita mau ngobrol nih. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang ada di kota ND ini sudah familiar sama Endelogia ini.
1: Benar.
0: Kita disclaimer dulu, Endelogia adalah program dari Taman Baca Anak Merdeka yang sudah sekitar berapa tahun lamanya Kak Agatha ya berjalan untuk Endelogianya.
3: Dua tahun
0: ini berjalan Endelogia terkait literasi, terkait anak muda, terkait lifestyle juga kan kakak. Di ND ini khususnya. Keren tuh.
1: Oke, mungkin kita langsung saja ya. Menurut ini nih kakak berdua
0: langsung
1: nih, bagaimana cara mengajak mereka ya supaya mengajak anak muda nih sekarang. Kita berbicara soal literasi kan. Apalagi di zaman sekarang kita menghabiskan waktu di scroll-scroll media sosial yang tidak jelas. Bagaimana sih?
0: Curhat di ChatGPT. Iya.
1: Bagaimana nih kakak-kakak biar mengajak anak-anak yang tergabung itu atau teman-teman itu untuk tertarik
0: baca. Untuk baca apapun. Baca apapun dulu. Atau mungkin menurut kakak berdua bagaimana minat anak muda di ND ini sekarang ini tahun 2026 terkait literasi itu kakak, ketertarikan mereka. Mungkin Kak Ilham.
3: Kalau minat sendiri itu tuh saya pikir sudah sedikit meningkat. Walaupun dalam garis besarnya cukup minim. Kalau untuk upaya kami menghadirkan literasi itu sendiri dengan membuka ruang terbuka di mana semua orang dapat berkunjung ke situ.
2: Kalau tujuannya untuk membuat mereka tertarik itu dengan kita membangkitkan rasa ingin tahu mereka, tetapi kita tidak menekan mereka dan memaksa mereka. Jadi kita bisa dilihat dengan kita melihat minat mereka, misalnya mereka minatnya di mana, di musik, olahraga atau bagaimana. Jadi tetapi kita konsepnya tidak memaksa. Jadi anak-anak tertarik membaca.
0: Nah ini yang menarik nih. Tema kita kan Endelogia adalah tempat bertemu hal-hal baik ya di malam hari ini. Dan tadi Kak Agatha bilang bahwa tidak memaksa mereka untuk kita belajar harus baca sehari ketemu terus segala macamnya. Tapi kita mau tanya bagaimana cara untuk bangun komunikasi itu. Kayak contoh saya nih kakak saya, saya kurang minat nih tapi saya mau gabung, sudah ada ketertarikan. Itu bagaimana cara kakak berdua atau teman-teman dari Endelogia untuk mempertahankan mereka untuk gabung begitu. Sudah ada niatnya nih, niatnya sudah ada duluan begitu.
3: Biasanya kami lakukan itu pertama open recruitment, bagaimana teman-teman bisa bergabung tidak hanya untuk membaca tapi juga menjadi bagian dari Taman Baca Anak Merdeka. Yang kedua pendekatan relasi atau personal sih. Teman-teman di Taman Baca, teman-teman yang lain yang punya niatan bergabung nih tapi tidak punya kepercayaan diri yang lebih,
0: ragu kakak ya.
3: Nah maka dari situ kami dekati antar personal.
0: Komunikasinya tuh langsung antar personal ya Kak Ilham.
3: Pun kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai minatnya mereka. Dari situ mengajak mereka melalui kegiatan.
1: Jadi
0: seru ya.
1: Benar, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak membuat mereka tuh ketika mau bergabung kerasa jenuh akhirnya. Bosan ya kalau ngomong baca terus tiap hari.
0: Periksa bacaan apa hari ini.
1: Tadi kan berdasarkan mungkin pendekatan secara personal untuk teman-teman yang mau bergabung atau mungkin ada tidak sih kegiatan-kegiatan yang istilahnya sistemnya tuh kayak jemput bola lah secara besar, secara masif dari teman-teman di Endelogia untuk benar-benar istilahnya mengajak lah banyak orang begitu kayak kegiatan-kegiatan selama ini.
2: Oh ya. dari TBM sendiri menyelenggarakan ruang bertumbuh. Nah, kegiatan ruang bertumbuh ini di mana kegiatan pesertanya dari sendiri anak Taman Baca Anak Merdeka, kemudian okay. kami mengunjungi beberapa tempat-tempat di ND seperti Gedung Immaculata, Taman Renungan, Serambi Soekarno. Nah, dari ketiga dari beberapa tempat itu, kemudian kita sama-sama berdiskusi.
0: Oke.
2: Okay. Itu namanya ruang bertumbuh.
0: Ruang bertumbuh. Yeah. Oh, saya juga lihat tuh yang di Gedung Immaculata. Yeah. Karena kan kita tahu selama ini sedikit terbengkalai. Yeah. Kemudian bagaimana caranya kakak akhirnya bisa melakukan kegiatan di sana waktu itu prosesnya? Karena kita tahu kan kakak tempat itu kan, ya, dengan alasan segala macamnya.
3: Kakak punya pertanyaan tuh. Kami memetakan keresahan bersama.
0: Yeah. Okay.
3: Saya pikir itu keresahan bersama di anak muda di ND. Hmm. Bahwa kemudian kita punya keresahan mengembalikan fungsi dari ruang-ruang ada di kota ini.
0: Oke.
3: Nah, dari keresahan tersebut kami berkumpul lalu menyelenggarakan kegiatan dan luar biasanya di ND ternyata banyak yang punya semangat yang sama.
0: Wow, excited juga excited sama semua kegiatannya.
3: Nah, dari situ pelan-pelan kami mengajak satu persatu anak-anak muda di ND yang kemudian datang bergabung dan di dalam situ tentu saja ruang bertumbuh tadi itu bagian dari programnya Endologia.
0: Oke, okay. Kailam, apakah ruang bertumbuh itu dilakukan setiap bulan rutin kah atau ada eventnya dulu atau persiapan matang dulu berapa bulan sekali atau bagaimana?
3: Ruang bertumbuh sebetulnya di dasarnya itu tuh kami bagaimana memperkuat kapasitas anggota. Memperkuat kapasitas anggota yang sub-sub dari ruang bertumbuh itu tuh berdasarkan anggota pengennya mau kegiatan apa nih atau mau mengisi kapasitasnya di bagian mana. Seperti kakak ada yang kemarin gitu tadi school life, ruang aman.
0: Oh berarti, lempar juga ke keinginan anggota, mereka begitu. Itu yang seru ya. Ya, kayak kepikiran pengen apa coba. Oh, coba kasih tahu Kak Ilham. Kayaknya kami kayaknya pengen ini, pengen begini, bisa begitu ya.
3: Cari jodoh juga bisa. Oh.
0: Wali kakak ya, wali.
1: Oke, okay,
0: ya.
1: Saya kayaknya daftar yang pertama nih. Yang kedua.
0: Kakak ini, ruang bertumbuh. Kemarin juga sempat di spill Kak Ilham kan beberapa bulan. Bahwa ruang bertumbuh juga sering menggandeng komunitas-komunitas yang ada di kota Ende ini. Juga ada beberapa mitranya juga. Dan teman-teman pun excited tentang hal itu begitu. Kalaupun kakak tantangan yang dirasakan sejauh ini, pasti ada perubahan. Dari pertama, kedua, ketiga dilakukan kegiatan ini. Apakah tantangannya itu tetap sama? Mungkin ketika pembagian waktu kemarin kan sempat dispil oleh beberapa teman dari TBAM waktu itu bahwa pembagian waktunya, kemudian mungkin mau menggabungkan ide dari anggotanya itu yang membutuhkan waktu begitu. Apakah ada tantangan lain dirasakan tuh kakak? Apakah mungkin minatnya mereka, oh sebelumnya, sebelum mereka excited tuh mungkin ada komentar yang aduh kenapa harus buat kegiatan seperti ini, kayak mereka merasa ah kurang penting begitu. Mungkin ya, mungkin ada tanggapan seperti itu, atau bagaimana kakak Ilham sejauh ini?
3: Kalau itu kayaknya Atta
0: cocok nih. Oke, okay. Bagaimana kita mau tahu ceritanya tuh Kak Agatha?
2: Kalau ini aku balik.
1: Yeah. Boleh.
2: Oke. Okay. Awalnya masuk kegiatan terakhir itu kegiatan school collapse. Jadi awalnya itu kan kita kayak bingung mau ini mau kerja apa nih.
0: Nah. Okay. Nah.
2: Tapi setelah dibagi posnya, kayak dibagi tim ini, tim media publikasi, kemudian ada tim program, ada tim humas. Jadi kita dengan sendirinya kepekaan itu hadir. Kayak kita, oh kita tahu kerjanya kita apa. Kemudian kita juga didampingi oleh Kak Ilham, kemudian ada Kak Wardah sama teman-teman yang lain. Jadi kita tidak diberikan ruang untuk kita hanya jangan hanya nonton saja. Jadi kita sama-sama untuk menyukseskan kegiatan ini bersama. Jadi cukup menarik, dan saya yang awalnya malu, tidak tahu berbuat apa, jadi kayak sepertinya saya harus berguna di kegiatan ini, hanya nonton-nonton saja.
1: Jadi inilah yang dinamakan ruang bertumbuh ya.
0: Ruang bertumbuh, benar, dari awal.

0: Dan yang ketiga ada Minifest. Jadi Enelogia tahun ini kami menyediakan yang sesuatu yang wah dan sangat keren
1: sekali. Relate nih dengan kita-kita ini. Butuh hiburan nih kami-kami, haus hiburan sekali kakak kami nih.
0: Jadi teman-teman Pro 2 yang mungkin bisa bergabung, silakan, kami akan mengajak orang sebanyak-banyak.
1: Itu rekrutmen caranya bagaimana kakak?
2: Oh ya, tapi teman satu Enelogia 2026 itu tuh akan dengan berani kami akan bisa mengatakan tuh kami membawa sesuatu yang baru di Ende.
1: Okay.
2: Kami menghadirkan sesuatu yang sungguh-sungguh istimewa dan luar biasa, yang mana kami percaya itu baru pertama kali hadir di Ende.
3: Wow, kayaknya semakin penasaran nih.
2: Itu kami berani mengatakan itu karena dari program sebelumnya School Collapse 2026 itu. Kami pikir itu baru di Ende. Bagaimana bisa memecahkan satu titik dengan beberapa materi dan hanya satu hari dan itu cukup gila sih kalau orang bilang.
1: Persiapannya kan kakak.
2: Dari situ kami berani untuk Enelogia 2026 dengan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa dan rekrutmen yang tadi kayaknya dalam waktu dekat ini sudah dibuka Enelogia.
1: Kita tunggu player naik itu kakak.
2: Kita mengangkat sebuah isu di wilayah kota ini, di wilayah urban sini. Kita mengangkat sebuah isu yang jarang sekali diangkat. Dan kemudian kita akan berkolaborasi. Kayaknya bisa di-spill sedikit. Kita akan membuka Flores Lembata pesertanya.
1: Dan besar sekali kakak ini.
3: Flores Lembata teman Pro 2. Kayaknya akan ada sesuatu yang besar ini yang akan terjadi di kota Ende. Dan ini kami akan menagih, ini janji loh teman Pro 2.
1: Kakak Ilham janji nanti kita ngobrol lagi tentang hal itu nanti ya. Tapi persiapannya sudah berapa persen kira-kira kak Ilham Agatha?
2: Sejauh ini kalau tidak salah sudah sampai ke 30-an.
1: Oh lumayan.
2: Karena secara timeline sendiri, secara waktunya, kalau bisa di speed. Secara waktunya itu tuh 4 bulan. Perencanaan dan persiapan sekaligus pelaksanaan. Dari Juli sampai September, hampir Oktober.
1: Berarti ini sibuk yang tadi tuh ini kayaknya.
2: Program utama Taman Baca jadi sangat-sangat dipersiapkan.
1: Iya kan.
0: Skalanya lebih besar dari tahun 2000.
1: Skalanya lebih besar.
2: Enelogia kan sudah, ralat dari awal tadi. Enelogia sudah 3 kali tambah ini.
3: Oke.
2: Yang pertama 2023. Yang kedua 2025 kemarin tahun lalu. Yang ketiga ini tahun ini direncanakan. Dan skalanya kalau digabungkan 2023 sama 2025, skalanya masih kurang dengan 2026.
1: Oke.
2: 2026 sangat-sangat besar.
1: Ini orang bilang yang spektakulernya tadi tahun ini.
3: Spektakuler ya teman Pro 2 ya.
1: Iya seru. Berarti akhir-akhir ini berarti fokus persiapannya untuk event yang ini berarti. Iya. Pertemuan yang dilakukan itu tuh setiap hari kah atau kayaknya rasa ini kosong nih bisa kita ketemu atau bagaimana? Aktivitas rutin begitu dari Enelogia?
0: Untuk kegiatan ini mungkin sekarang karena beberapa teman-teman mungkin ada liburan atau terakhir itu tanggal berapa?
2: Kemarin belum sampai semingguan.
0: Iya. Sempat diskusi juga tentang kegiatan ini, dipetakan beberapa hal yang ingin diselesaikan mungkin sekitar bulan awal bulan atau bulan depan kita mulai gencar lagi untuk kegiatan ini.
2: Sama seperti melengkapi sih, sama seperti yang kakak punya pertanyaan tantangan tadi. Kami sangat bersyukur di Taman Baca Anak Merdeka pun di Enelogia memiliki teman-teman yang sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Termasuk teman Agatha di sini mewakili sebagai ketua. Sangat bersyukur punya tim yang sumber daya manusianya sangat luar biasa. Jadi bisa di segala lini. Jadi kayak tantangannya masih bingung nih harus bekerja seperti apa dan lain-lain. Kemudian dipetakan bersama-sama. Dan bekerjanya sangat-sangat tidak sendiri-sendiri tuh kak. Jadi sesuatu, kami percaya bahwa sendirian tuh bisa saja lebih cepat, tapi bersama tuh bisa lebih jauh.
3: Wow, keren ya.
1: Iya kan. Berarti bisa dikatakan Enelogia nih punya apa ya, sesuatu tempat di mana benar-benar bertemu hal baik. Selain diri sendiri tapi untuk sekitar kita tuh banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan begitu. Termasuk bersyukurnya teman-teman yang tadi kakak Ilham bilang teman-temannya tuh mau untuk bersama. Maksudnya memang, punya kesepakatan, saya juga mau
3: dan
1: bantu.
3: Dan semuanya tuh
1: gitu.
3: Benar-benar niat
1: satu suara
3: 100% ya, harus memberikan yang terbaik untuk Enelogia sendiri.
1: Privilege-nya Enelogia
0: tumbuh lebih baik.

0: Tumbuhlah bira, cari panggilan.
1: Itu lagu kesukaan Hilal.
0: Oh, lagu kesukaan Hilal. Oke, kita mungkin break dulu ya, Kak Zlatan, Kak Ilham. Kita mau ajak teman Prodo, siapa tahu yang dengarkan siaran ini atau mungkin teman-teman Enlogia yang dengarkan juga ya siaran ini, mau bertanya atau mau melengkapi semua statementnya Kak Agatha ataupun dari Kak Ilham pun boleh di live itu kita RRI India sekarang ini, teman Prodo, atau mungkin di WhatsApp, kita di mana tuh Kakak?
2: Di 082147650042.
0: Oke, kita break sebentar, akan kita join lagi, kita join lagi teman Prodo.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: bersama kita di CLBK, General Office Bersama Komunitas, dari Endologia, Kak Ilham dan juga Kak Agatha. Kita off cam tadi, banyak sekali hal yang sudah disini ya. Kita sampai tidak bisa berkata-kata, Kak Ilham.
1: Dan
0: karena keren sekali konsepnya.
1: Dan kita hanya berharap semoga semuanya sukses,
0: amin,
1: berjalan lancar.
0: Amin.
1: Karena
0: amin,
1: mereka
0: amin,
1: menjanjikan sesuatu yang spesial, yang luar biasa, dan akan memberikan kesan yang luar biasa untuk
0: pastinya
1: kita semua, teman-teman.
0: Hal baik itu kalau dilakukan pasti kita juga menemukan jalannya, Kak. Kita percaya hal itu. Kak Ilham, banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan pastinya selama 2 tahun ini Endologia berjalan. Kalaupun untuk tantangannya kan sudah tadi disebutkan, untuk tanggapan kakak, terlepas dari anak muda, masyarakat Kota Indah ini bagaimana? Tadi kan kakak spill bahwa kalau anak muda cukup excited dengan kegiatan-kegiatan ini. Kalau untuk masyarakat, kedekatannya tuh bagaimana kakak?
2: Ambil contoh satu dari band kita, dari Cuansa Band itu tuh, mereka punya selesai dari Endologia tahun 2025, hanya ada satu kalimat yang keluar dari mereka, sekitar 7 orang itu. Mereka bilang, Kak, kami butuh ruang seperti ini. Dalam artian, kami merasa apresiasi yang paling tinggi itu ketika semua orang yang terlibat membutuhkan ruang yang kami lakukan. Biar artinya kami melakukan itu tuh tidak berdasarkan keinginan kami semata, tapi kebutuhan yang ada di masyarakat. Pun contoh-contoh lain seperti anak-anak, anak sekolah yang di Endologia juga menghadirkan lomba-lomba. Di situ kemudian sekolah-sekolah mengatakan, ya memang anak-anak itu tuh membutuhkan ruang yang non formal seperti ini.
1: Jadi teman-teman berdua ya, kayaknya Endologia ini benar hadir tuh bukan karena memang apa ya, tapi benar dibutuhkan oleh masyarakat ya, teman-teman berdua. Dan ini menjadi wadah yang bagus juga untuk orang-orang seperti mengekspresikan diri kan di sana. Karena sejauh ini atau mungkin selama ini kan kita tahu bahwa mungkin jarang ya kalau ketika orang ada hobinya di mana, mau ekspresikan di mana,
0: bagaimana caranya,
1: tidak ada wadahnya.
0: Bingung juga. Ya,
1: mungkin Endologia ini hadir sebagai wadah yang benar-benar menampung inspirasi mereka.
0: Ayo. Kak Agatha, mungkin ada cerita semacam tanggapan masyarakat atau orang-orang terdekatnya.
1: Sudah berapa lama sih bergabung di?
0: Oh iya, dari awal.
1: Berantaran nih.
3: Untuk bergabung di TBAM sampai 1 tahun.
0: Belum sampai 1 tahun.
3: Jadi anggota masuk itu terakhir Maret
0: tahun ini.
3: Dengan kegiatan ini melihat banyak sekali anak muda, anak muda yang hanya berkutat di situ saja. Tidak.
0: Polanya sama.
3: Dulu waktu kuliah juga kayak polanya kos, kampus. Kalau selesai
0: dekat
3: kerja, selesai kuliah, di rumah saja, tidak tahu mau buat apa. Jadi mengikuti kegiatan ini dan didukung juga oleh orang tua, oleh teman-teman, dan adik juga masuk dalam komunitas ini. Nah, taunya komunitas ini kan dari adik juga. Jadi adik kandung yang
0: berarti adik duluan.
3: Iya, jadi wadah yang sangat baik untuk anak muda dan bisa untuk mengembangkan minat, mengembangkan berani berbicara di depan umum, melatih public speaking, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TBAM, Endologia juga, itu merupakan wadah yang mungkin anak-anak yang di luar sana melihat bahwa kayaknya harus dimasuk.
1: Kayaknya benar ya.
2: Kayaknya contoh yang paling nyata tuh bukan hanya kepada masyarakat di luar, tapi kepada anggotanya sendiri.
0: Itu yang mau
1: dan saya penasaran nih, langsung tanya ke Kak Agatha.
0: Tadi Kak Agatha kan sudah spill bahwa ada pembelajaran tentang public speaking di situ, keberanian.
1: Tidak, perubahan yang dirasakan oleh Kak Agatha nih ketika bergabung.
0: Newbie.
1: Mungkin dulu sama sekarang apa sih yang didapatkan dari bergabung dengan
0: Endologia?
3: Saya basicnya anak komunikasi, jadi kuliah
0: sama.
3: Tetapi malu sekali saya.
1: Sama kita.
3: Jadi tidak kayak gugup cara di naik sekarang. Tetapi ketika masuk di dalam TBAM sendiri, melihat teman-teman kita ya, kok mereka bisa, masa saya tidak bisa? Kayak, mereka bisa, saya harus lebih bisa. Kayak saya harus. Masa anak komunikasi ya?
0: Kayak hal-hal basic kan sudah dipelajari.
3: Diberikan di bangku kuliah, masa kita tidak bisa mengembangkan. Jadi setelah masuk di TBAM mulai bisa lebih berani menyampaikan pendapat, kemudian lebih peka dengan keadaan di
0: sekitar kita.
3: Kemudian kegiatan ruang bertumbuh itu yang diselenggarakan oleh TBHM itu merupakan apa ya, pukulan terbesar sih. Kayak saya belum seutuhnya mengenal ND gitu loh. Dengan kita melihat keadaan-keadaan, kemudian isu-isu, kita mengangkat isu-isu, kemudian apa yang perlu dibenahi di kota ND tersebut. Jadi kayak, oh kayaknya saya harus banyak lebih banyak mengenal daerah kelahiran sendiri deh daripada daerah lain kan. Ya itu.
1: Ya. Itulah itu yang motivasi
0: awalnya.
1: Wow, teman Prodia. Ya. Dan ini langsung ya teman Prodia ya, manfaatnya ketika bergabung di Endologia. Mungkin kamu langsung saja bergabung, siapa tahu kamu bisa mengekspresikan diri.
0: Ya. Kalau Kak Ilham, Kakak sebagai ketuanya, perubahan yang dirasakan Kakak secara personal ataupun perubahan-perubahan lainnya yang dirasakan Kak Ilham selama ini bertahun-tahun tuh Kakak perjalanan kan panjang Kak Ilham. Ya, ya. Apakah ada struggle-nya atau bagaimana?
2: Yang paling sederhana tuh barangkali ini sedikit puitis, dan kemudian kita menemukan kembali jati dirinya kita. Dalam artian saya menjadi diri sendiri itu kan. Dan menemukan ruang di mana yang bisa memberikan saya tiga hal. Dan saya pikir anak muda memang membutuhkan tiga hal itu. Yang pertama motivasi. Saya menemukan motivasi dari melihat teman-teman saya terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kemudian saya menemukan juga ambisi dari bagaimana saya harus berambisi untuk menjadi seperti apa. Dan kemudian di tahun batas saya menemukan mentor. Mentor saya tidak harus selalu saya punya pembina. Tapi kemudian teman-teman saya pun menjadi mentor. Karena di taman baca kami menjunjung tinggi untuk keterbukaan. Jadi seperti Agatha atau teman-teman yang sering kesini, walaupun mereka baru di taman baca, tapi tidak kelihatan kalau mereka itu baru. Mereka sudah mengenal segitu banyaknya. Karena tidak ada sekat di situ antara ketua atau antara anggota atau antara siapa yang lebih lama atau siapa yang lebih baru. Singkatnya tidak ada senioritas di situ. Semua orang bisa menjadi dirinya sendiri dan semua orang bisa bertumbuh di situ.
3: Kita kayak jadi bestie.
0: Ya, seru.
3: Bestie round.
2: Jadi semua bebas di situ.
0: Saya amazed sama Kak Ilham dan Kak Agatha sudah menemukan warna sendiri dan saya rasa tidak semua anak muda tuh bisa mencapai hal itu Kakak. Kakak berdua tuh harus bangga. Maksudnya Kakak berdua tuh sudah mengenal diri Kakak sejauh itu secara pribadi, terus Kakak berdua tuh sudah tahu kemana arahnya begitu. Dengan segala apa ya, problematika segala hidup ini gitu.
2: Dasarnya itu tuh yang paling pertama dan tujuan utama juga, salah satu tujuan utama. Kemudian kami diperkuat untuk literasi, membaca buku dan lain-lain. Di Taman Baca Anak Merdeka sendiri, walaupun tidak semua, tapi hampir semua, sebagian besar yang jarang baca buku kemudian sering baca buku. Dan kami pikir itu sangat penting untuk kami yang akan bergerak ke depannya.
0: Kelihatan dari penggunaan bahasanya Kak Ilham tuh kelihatan suka baca buku. Rapi ya, kalau orang kalau sering baca buku atau mungkin penulis tuh kelihatan penggunaan bahasanya. Tertata rapi. Ya, itu mungkin bisa jadi apa? Contoh juga kalau mau baca buku inilah. Contoh Ilham Kak Ilham ini.
3: Ya, satu contoh saya juga.
0: Ya, keren.
3: Harus lebih banyak membaca.
0: Iya kan, di tengah AI curhatan ChatGPT.
1: Dan kayaknya kita nih dibatasi waktu ya, 3-5 menit lagi nih bersama kita di CNBK. Tapi kami pengen minta sesuatu nih, harapan.
0: Minta apa Kak? Uang Kak?
1: Iya. Petua-petua.
0: Petua juga terlalu jauh ya Kak, petua. Advice mungkin.
1: Mungkin dari harapan dulu deh untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Kan sudah punya tadi yang sudah spill ya bahwa
0: banyak targetnya.
1: Akan ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang besar yang akan diberikan oleh teman-teman dari Endologia. Nah, ini harapan untuk kegiatan ini seperti apa nih?
0: Kak Agatha, silakan.
3: Untuk harapan untuk kegiatan ini, dengan adanya Endologia tahun ini, kita bisa meningkatkan kembali apa yang kurang dan kemudian mengajak anak muda untuk lebih peka dengan keadaan di sekitarnya. Kemudian untuk ini kita bisa ajarkan teman-teman
0: silakan.
3: Untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang bisa bergabung, kami sangat terbuka sekali untuk bergabung ketika nanti kami akan membuka rekrutmen untuk kegiatan Endologia. Jadi kegiatan ini kedepannya akan besar dan bermanfaat pasti.
0: Pasti. Oke, itu harapan dari Kak Geta. Ditambahkan mungkin Kak Ilham harapannya.
2: Sedikit. Barangkali kami mengambil dari di Ende ini begitu banyak kasus.
1: Iya.
2: Di Ende begitu banyak kasus yang konotasinya negatif. Kami pikir kami tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menjawab itu semua. Satu hal yang bisa kami lakukan adalah menghadirkan ruang terbuka dan ruang bertumbuh untuk anak-anak muda. Dan Endologia, harapan terbesarnya adalah menjadi ekosistem yang positif di Ende. Dan semua orang bisa bertumbuh di situ, semua orang bisa datang. Dan kami sangat terbuka untuk tadi seperti Agatha bilang, kami sangat terbuka untuk anak-anak datang dan bertumbuh bersama kami untuk tumbuh yang lebih baik.
0: Asik.
1: Untuk tumbuh yang lebih baik ya teman produa, yeah, bersama Endologia tentunya. Yeah.
0: Semoga menginspirasi kakak ya. Saya sangat mengharapkan ini menginspirasi dulu begitu.
2: Amin.
0: Minatnya dulu dari teman-teman anak muda Kota Ende ini. Oke, Kak Agatha, Kak Ilham, terima kasih banyak sudah mau
1: berbagi dengan kami di sini dan semoga sukses ya. Kami tagih janjinya ya. Katanya akan memberikan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa.
0: Yang mantap
1: kami
0: punya.
1: Gebrakannya.
0: Lancar terus, sehat-sehat harus ya Kak Ilham, Kak Agatha harus.
2: Utamakan
0: kesehatan. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa berjumpa lagi nanti ketika acara atau program yang akan dilakukan itu sudah bisa dilakukan dan bisa dicerita sama kita di Prodo RRI ND. Terima kasih kakak berdua. Salam buat teman-teman dari Endologia.
3: Terima kasih.
1: Oke, teman Prodo ya. Itu dari tadi perbincangan singkat kita di malam hari ini.
0: Betul.
1: Spesial CLBK ya. Dan tentunya ya kita sudah mengakhiri tadi dengan teman-teman dari Endologia. Dan kita akan menuju kemana nanti?
0: Kita mau ajak teman Prodo untuk mengikuti Music Live Chat yang dirilai dari Prodio FM
4: Jakarta sampai di jam 9.00.
1: So, enjoy
4: terus
1: bersama
4: kita di
1: Prodio 2. Oh my god.
0: Bertidur bersama nih. Oke, dari Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: tahu itu tu. Siapa tu dia tu?
1: Oh,
2: tidak ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: lu gitu. Kelamaan.
1: Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC gak paling
0: ada.
1: Lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
1: Asik. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
2: That's good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh. Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 Kang.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya. Gila. Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa Kang.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat.
0: Enggak.
2: Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama.
1: Ya.
2: Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Iya, benar. Genji.
2: Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya. Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
2: viral. Semuanya intinya kalau udah diundang Ambiar, Brownies, Rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu.
1: Benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah. Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua. Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah, gue trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener.
2: Nol ya kan. Alhamdulillahnya, gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari? Masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu loh.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Mungkin,
2: visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
2: Ya mau kan.
1: Aman kan
2: dibayar.
1: Kalau enggak dibayar enggak mau.
2: Ngapain capek. Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Iya, bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Nggak
1: tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, benar.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oke, serius gak?
2: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ
1: kan. Iya benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh iya.
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya,
2: dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
2: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS.
1: Iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gue jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Ya. Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Harus. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
1: Oke. Okay. Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget ya. SD ya Kang ya?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah.
1: Sampai
2: ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul, dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya?
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Aduh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan bener. Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Iya benar.
2: Ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya,
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Masih, ya. Artinya. Kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang itu. Dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh, oke.
2: Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua. Tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan?
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah kalau komalan itu kan saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang, gitu, kasih gift kiss, gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: ini. Iya, benar. Makanya bener. Kenapa gua bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya, enggak jadi masalah.
1: Lu
2: ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda dia. Gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
1: Iya,
2: banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar.
2: Itu dia.
1: Strip enti sutisa barusan dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar, benar. Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan.

0: drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komala.
0: Here we go.

0: Di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya berat.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya. Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh, wow.
0: Keren. Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, benar. Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya,
2: Mari ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
2: Gara-gara
1: seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah. Tag lagi, nyanyi, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah lah.
2: Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing Jun?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: Empat hari.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Cepet banget.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Maksudnya
2: kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu. Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lah iya ngapain lu gaya gitu-gitu. Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya. Maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku jadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama, yeah. Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
1: Iya. Ah,
2: oke.
0: Okay. Kita coba
2: misalkan ya. Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, yeah. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar. Eh,
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa,
0: contoh kan?
1: Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya, gak
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja. Iya,
1: main aja kita main.
0: Mana?
1: Oke. Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke, okay, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya, karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi okay. Kacau sih Ogi. Okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya Lalu. Main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu yeah. tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh. Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Undang.
1: Benar. Oke.
0: Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu, ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. MV-nya. Oh,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kang. Ya,
2: itu ini apa masih video lirik?
1: Oh, iya. Ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Oh. Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh enggak.
1: Enggak ya.
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda. Cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan ya. Pengen aja pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya,
0: benar.
1: Maaf, Tiara.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya, Kang,
2: apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya, iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes. Ya.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prekitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prekitiu?
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prekitiu itu dari mana Kang?
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prekitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prekitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prekitiu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: dicecein gitu.
2: Dicecein.
0: Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya
0: udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prekitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Gitu.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Pro 2.

sama Priska menemani kamu spesial di Jaga Malam. Dan sebelum kita beralih ke cerita penutup hari, Priska mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu nih. Judulnya Wong Sepele. Ini penyanyinya The Boy Gang featuring Fauzi Haidi. Jadi Hilarius Daru Indrajaya dikenal dengan nama The Boy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019, judulnya Wong Sepele. So, dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Belker ini, The Sapaan Akrab Double Gang Daru ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaboratornya di teman produa. Jadi, produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele itu mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mau menjadikan karya ini tidak hanya terbatas, tapi sebagai media untuk ekspresi. Cuman, diarahkan untuk memonetisasi digital, memperkuas peluang ekonomi untuk semua pelaku industri kreatif yang terlibat. Alright, so ini dia Wong Sepele dari Darboy Gang.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Teman terbaik.

0: ini. Menemani teman produser spesial di Jaga Malam, Mas Barang Preska, dan juga ada siapa nih?
1: Ada Frankie tentunya ya, yang menemani kamu di malam hari ini. Spesial cerita penutup hari.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kita sudah masuk di cerita penutup hari. Tepatnya kita mau ngobrol sesuatu ya, kayak ini relate sama kamu, tapi nanti kita akan spill ya. Karena saya jujur.
1: Kenapa?
0: Jujur, saya ada di fase ini.
1: Oh gitu, Mam Produa. Karena kita di sini kita butuh orang-orang yang jujur.
0: Yes.
1: Bukan yang fake ya,
0: Mam Produa. Seperti saya ini.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Jujur.
1: Di spesial malam hari ini ya, kita akan membahas tentang hidup-hidup kita seperti sekarang ya, Mam Produa.
0: Ya, yang sebenarnya tuh tidak bahagia juga.
1: Tidak sedih juga.
0: Tidak khawatir juga. Tidak kecewa juga. Kayak biasa-biasa saja.
1: Oke, okay, Mam Produa.
0: Kita mau tahu kenapa sudah mengalami hal itu sekarang.
1: Oke, okay, dan pastinya ya teman Produa juga banyak yang mengalami hal seperti
0: mungkin
1: ini.
0: Mungkin Iqbal juga.
1: Iqbal ini operator kita di malam hari ini ya teman Produa.
0: MD kita juga. Jadi lagu-lagu yang naik di udara itu disiapkan oleh MD kita yaitu Iqbal.
1: Dan
0: tapi bukan
1: tuh,
0: Iqbal Ramadan.
1: Iya, karena dia paling mengerti ada dengan kebutuhan pendengar
0: paling
1: kita.
0: Paling profil kita.
1: Oke. Okay.
0: Yes.
1: Dan untuk kamu juga bisa bergabung bersama kita ya seperti biasa di WhatsApp kita. Di mana itu?
0: Di 082-147-650-422. Kamu bisa ngobrol hal yang kamu rasa. Ini saya relate nih sama Kak Priska atau Kak Frankie. Sedang mengalami fase yang mana fase itu kita namakan fase
1: hidup terasa flat.
0: Flat.
1: Oh gitu, Mam
0: Flat
1: Prode.
0: Life. Ingriskan saja kan.
1: Iya benar ya.
0: Kita mau belajar Inggris koreran.
1: Iya, hidup itu terasa flat ya, Mam Prode.
0: Yes,
1: dan daftar aja pokoknya tanpa warna, yes, tanpa suasana yang gimana-gimana.
0: Tapi
1: nah,
0: kenapa?
1: Boleh curhat bersama kita itu, Mam Prode.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke lagu dulu ya. Lagi ada dulu. Spesial untuk someone ya. Dia request ini lagu. Hanya
0: Me.
1: Untukmu.
0: Me dari 10 to 5.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: ada untukmu.
1: Oke, teman Brodia ya, iya. Perunggu ada untukmu. Yes. Ini seperti kita di malam hari ini ya, spesial selalu ada untuk kita teman-teman Brodia.
0: Benar sekali. Dan kita mau ajak kamu sharing ya, teman Brodia, sama kita di malam hari ini. Sesuatu yang kayaknya kamu rasakan. Tadi saya kan bilang saya tuh sudah mengaku dosa. Saya merasakan hal ini. Flat life di mana saya tidak senang-senang, tidak sedih juga, tidak kecewa, kayak biasa saja melakukan aktivitas seperti biasa, bangun, mengerjakan sesuatu, kerjaan.
1: Ya, karena terus, kita tahu bahwa kadang kita berada di siklus yang dengan pola yang berulang-ulang.
0: Ketemu orang yang sama juga.
1: Teman berdua, apalagi di malam hari ini ketemu kamu lagi.
0: Aduh, kamu. Kamu terus.
1: Ya, terkadang ya pola dan siklus yang berulang ini membuat hidup itu terasa datar. Betul. Kemudian membosankan tentunya ya.
0: Yes,
1: dan kadang yang terus begitu-begitu saja bisa membuat kehilangan semangat dan arah dalam hidup.
0: Sepertinya banyak orang yang merasakan hal yang satu ini.
1: Iya.
0: Merasakan kamu. Iya, kayak sebenarnya saya tuh lagi cari apa nih di dunia ini, mau apa. Kerjaan, kerjaan misalkan sudah oke nih. Terus di tengah kesibukan, kira-kira apa yang saya kejar ya? Deadline sudah sebegininya. Terus harus menghadapi hari, menghadapi orang-orang yang mungkin dengan mood yang tidak stabil. Terus kadang berpikir pas mau tidur, sebenarnya apa yang saya kejar?
1: Iya, benar sekali ya. Dan ketika kita yang merasakan yang namanya perasaan flat seperti itu ya, kita tuh seperti tidak punya rasa begitu.
0: Rasa, iya.
1: Benar. Kadang kayak mau sedih juga tidak, mau bahagia juga tidak, mau tidak punya duit pun dia merasa biasa saja.
0: Tapi pernah tidak Kak Frankie justru sedih tapi sulit untuk mengekspresikan diri, kayak lagi sedih tapi bingung bagaimana cara mengekspresikan kesedihan itu, pernah
1: kadang,
0: tidak?
1: Pernah, kadang saya ketika sedih ketawa sih.
0: Nah,
1: ketawa tapi
0: aneh ya,
1: tapi sedih.
0: Beda. Oh, berarti denial, maksudnya sedih tapi menutup kesedihan itu dengan enjoy dan happy. Terus sebenarnya kamu sedih gitu.
1: Iya, benar sekali teman produser.
0: Waduh, nangis Kak Frankie.
1: Oke ya, dan mungkin di
0: teman, itu alasan pertama mungkin ya.
1: Karena memang mungkin karena memang rutinitas ya.
0: Rutinitas yang sama.
1: Kan berjalan sekarang kan kerjaan sudah mau setahun nih bergabung di sini. Ya, dengan rutinitas yang sama kadang kita merasa jenuh, tapi ada hal-hal lain juga ya yang berusaha yang membuat kita tuh yang kita lakukan untuk berusaha keluar dari keadaan itu.
0: Karena saya tuh bingung kenapa sampai terjadi hal ini begitu. Menurut Kak Frege sendiri, kenapa kita merasakan hidup yang flat ini selain kita merasa rutinitas yang sama?
1: Pertama mungkin ya, kalau menurut saya sih, saya mungkin orang sudah terbiasa dengan zona nyamannya.
0: Zona nyamannya, hidup di pola yang sama,
1: hidup
0: begitu.
1: Di pola yang sama.
0: Takut tidak, mau keluar.
1: Tidak mau mencoba hal-hal
0: baru. Tidak mau mencoba hal baru.
1: Atau mencoba tantangan baru begitu. Jadi dia merasa ya sudah, saya nyaman dengan apa yang saya punya, apa yang saya alami, apa yang saya jalani. Dan saya rasa ya mungkin pandangan orang dari luar ya ini hidupnya datar aja nih teman-teman.
0: Kalau saya berpikirnya apakah ada kekeliruan, misalkan dari diri saya begitu, ada fase yang mana happy, enjoy, ada fase yang aduh sedih, terus ada ketika itu tuh ketriggernya ketika ada masalah begitu. Ada masalah tuh bagaimana menanggapinya, apakah dengan enjoy ataukah dengan sedih ataukah merasa oh biasa-biasa saja. Saya kira saya merasa hal ini wajar. Untuk semua orang, kayak
1: untuk semua orang
0: pasti ada fase seperti ini yang namanya flat life ini. Pasti semua orang merasakan hal itu, entah sadar ataupun tidak sadar,
1: nah,
0: begitu.
1: Tergantung ini responnya seperti apa. Kayaknya dia marah nih teman berdua.
0: Tidak sengaja kak. Ya maksudnya itu dia, saya bingung dia, kenapa alasannya.
1: Dia malam ini saking excited untuk membahas tentang ya hidup yang flat ini. Dia sampai luar biasa semangatnya. Volume suaranya naik sedikit.
0: Iya, aduh. Padahal justru kalau malam harus di low-low kan kak, kayaknya deep talk, karena deep talk kan.
1: Iya benar sekali.
0: Kita jadi semangat. Tapi it's okay ya. Siapa tahu teman produser tergiur untuk ngobrol sama kita. Oh kakak, saya sedang merasakan hal yang sama nih. Mau tanya kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Bagaimana cara saya mau mengurangi atau kira-kira bisa keluarlah dari sampai orang tuh stuck di fase ini tuh ada loh, ada nyatanya begitu, ada yang kayak begini-begini terus, flat-flat terus, padahal sebenarnya tuh kamu tuh happy, cuman kamu tuh tidak sadar ada di fase happy gitu, ada di fase sedih, ada di fase bingung, cuma kamu merasa oh oke, it's okay, fine-fine saja begitu, terus sebenarnya harus kita kulik sih itu.
1: Iya benar teman, benar sekali ya. Karena kita punya waktu 2 jam loh untuk membahas ini di cerita penutup hari.
0: Kehidupan yang flat ini.
1: Jadi jangan kemana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RIR ND.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagunya ini.
1: Tebak lagu siapa?
0: Lagu Ivy, lagu Mamine, lagu kesukaan kami para Catchers. Okay. Podcast yang saat ini lagi naik daun, Kak. Kita harus nonton mereka.
1: Ya, kamu kan ada geng-geng kamu ya bersama
0: Putri
1: dan juga
0: Salsa ya.
1: Yang
0: selalu
1: punya, ini ya podcast kesayangan ya,
0: frekuensi kita ini.
1: Dan tentunya teman berdua ya, kamu masih di cerita menutup hari. Untuk kamu yang mau
0: join
1: ya silahkan.
0: Yes,
1: ya
0: teman berdua sekali.
1: Seperti biasa di WhatsApp kita. Nah, kita masih membahas tentang
0: hidup yang terasa flat.
1: Oke, ya flat ya teman.

0: kedua ya. Kalau flight itu tuh kayaknya pernah sih, pernah rasa juga sih kalau saya.
1: Iya, saya jujur kan tadi pernah, Kak Frankie juga pernah. Tapi kita kan juga tadi spill kenapa sampai hal ini terjadi begitu. Kenapa sampai kita merasa hidup kita tuh flat. Rutinitas yang sama, ketemu dengan orang-orang yang sama juga,
0: terbiasa di dalam zona
1: dalam
0: nyaman.
1: Dalam zona nyaman, itu juga jadi alasan kenapa sampai kita merasa flat hidup kita ini, teman-teman. Padahal sebenarnya kita tuh bisa mencari kesenangan kita, ya kan?
0: Okay.
1: Kita tuh bisa memilih kan, hidup kita tuh mau dibawa kemana.
0: Iya, benar ya. Apalagi kamu hidup cuma sekali, teman-teman.
1: Yeah.
0: You only live once, so kamu harus mencari berbagai macam tantangan biar hidup kamu tuh penuh warna. Tapi ada orang ya yang benar-benar menikmati rutinitas dia yang sudah seperti itu. Dan
1: makanya tadi bilang nyaman.
0: Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka-mereka juga
1: tidak bisa menyalahkan juga.
0: Karena dia tuh sudah istilahnya bagaimana ya? Ketika dia menjalani rutinitas itu dia bahagia dan menurut kita kan kayaknya hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah dalam segala aktivitasnya dan kita tidak bisa menyalahkan dia ya, teman-teman. Mungkin setiap orang punya cara-cara yang berbeda untuk memberi warna dalam hidupnya dia.
1: Iya, itu juga. Tapi pernah juga kalau merasa flat, terus kayak aduh bosan, saya sudah jangan seperti ini lagi. Coba, aduh terlalu bosan ini, saya buat apa nih? Pergi kemana nih? Ketemu siapa?
0: Pernah,
1: nih?
0: Pastinya.
1: Nah, itu cara saya tuh dengan begitu. Kayaknya secara alamiah tuh pasti akan sadar.
0: Benar ya.
1: Sadar bahwa ini sudah kelewatan flatnya.
0: Ini
1: cukup. Tolong bergaullah.
0: Tolong bergaullah, cari orang baru, cari teman baru.
1: Cari orang baru.
0: Jangan melakukan hal-hal konyol seperti scroll media sosial dari malam
1: itu
0: sampai
1: juga,
0: pagi.
1: Kadang juga kita merasa flat karena kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat.
0: Benar.
1: Makanya kita harus tanyakan kepada diri kita juga sebenarnya. Tapi seperti yang Kak Frankie bilang bahwa tidak menyalahkan, tapi kalau bisa waktu yang kamu rasa flat ini coba kamu hentikan dengan mengisi dengan hal-hal yang sepertinya bisa lebih baik lagi begitu. Makanya kamu bisa menanyakan kepada diri kamu apakah kamu sudah memanfaatkan waktu ini dengan baik atau bagaimana begitu.
0: Iya,
1: jadi
0: benar sekali
1: karena kan setiap orang tuh punya waktu yang sama tapi tidak semuanya tuh bisa menggunakan atau
0: memanfaatkan
1: waktu itu dengan baik juga. Jadi mungkin ketika kamu sudah melakukan rutinitas yang sama, saatnya kamu bertanya, aduh saya bosan nih, kira-kira saya mau waktu ini saya manfaatkan seperti apa? Apakah saya mau isi dengan olahraga? Atau kalau saya mau gabung komunitas? Apakah saya menjadikan hobi saya sekedar jalan-jalan saja? Ataukah mencari hobi baru dan lain sebagainya macamnya? Begitu hal kecil sesimpel apa? Ganti playlist,
0: mungkin
1: bisa.
0: Dan kamu hanya perlu mencari hal-hal yang benar-benar membuat kamu bermanfaat untuk diri kamu ya untuk kepentingan kamu juga dalam produk buat kamu berkembang. Nah, hal-hal seperti itu kamu harus manfaatkan.
1: Iya, tapi sebenarnya orang yang hidupnya datar tuh biasanya kurang disiplin waktu. Dan biasanya tuh meremehkan waktu itu. Jadi merasa oh nanti saya masih nyaman di sini nih, nanti ketika saya sudah tunggu mood yang baik baru saya move. Tapi sebenarnya jangan. Sebenarnya hidup ini asik. Hidup ini adalah perjalanan. Lagu itu. Iya, tapi memang benar, hidup kan adalah perjalanan.
0: Iya, hidup adalah sebuah perjalanan.
1: Apalagi waktu muda, waktu dimana kita tuh bisa berjeviri dengan menghabiskan waktu yang aduh kayaknya
0: banyak sekali hal-hal yang dapat kita peroleh ketika kita masih muda ya teman Pro 2 apapun. Dan kamu hanya perlu melakukan entah salah itu benar atau kamu gagal itu soal kemudian ya teman Pro 2. Kamu hanya perlu melakukan itu penting ketika kamu masih muda.
1: Iya, ada kalanya kayak kita sharing begitu sama teman, sama teman dekat begitu, merasa bahwa kira-kira pilihan hidup kita tuh sudah tepat atau belum begitu. Saya rasa tepat dan belumnya pilihan kita tergantung dari bagaimana menyikapi itu begitu. Kalaupun saya merasa pilihannya Kak Frankie kurang tepat, belum tentu Kak Frankie merasa itu kurang tepat. Kita tahu ketika kita sudah keluar dari fase itu, misalkan memilih untuk contoh nih enjoy single begitu. Benar bertanya-tanya, apakah pilihan saya enjoy life era ini dimana sendiri ini, apakah single era ini apakah benar atau sebenarnya tidak di usia 25 ke atas sebenarnya. Kali itu kan kembali kan menurut Kak Frankie kayaknya coba nih cari tapi menurut saya kayaknya saya
0: nyaman-nyaman
1: di sini. Nah, dan, makanya itu.
0: Ya, jadi
1: kembali lagi sebenarnya.
0: Kadang-kadang standarnya kita tidak bisa
1: diterapkan standar TikTok
0: diterapkan ke orang lain kan.
1: Itu dia, makanya itu juga.
0: Dan setiap orang istilah punya timeline yang berbeda ya teman Pro 2. Jadi ada momen-momen di mana ketika kita contohnya saya melihat wah dia masih single nih, tapi secara pribadinya dia masih merasa saya masih pengen mengeksplor hal-hal baru, lagi tidak pengen fokus ke satu itu ya, contohnya punya pasangan, pengen mengunjungi tempat-tempat yang saya suka,
1: pengen jalan sama teman-teman lagi,
0: benar, dan pokoknya pengen mengembangkan apa yang dalam dirinya dia. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu ya, teman-teman.
1: Itu mungkin kebanyakan tuh teman-teman saya setrongkrongan ini single.
0: Okay.
1: Terus kita tuh bertanya-tanya apakah ini ada yang
0: kamu keliru juga?
1: Atau lagu dulu,
0: Okay, kita ke lagu dulu karena pertanyaan ini kita
1: terlalu spill
0: nanti ya teman-teman.
1: Iya.

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

0: Halo teman produa, kita masih di cerita penutup hari dan masih bahas tentang flat life ini, kehidupan yang datar ini, yang B aja ini
1: teman produa ya. Dan tentunya kamu juga bisa join bersama kita ya di malam hari ini.
0: Saya jadi teringat Kak Frankie beberapa ngobrol dengan narasumber komunitas atau adik-adik teman kita yang berprestasi. Ada semacam pertanyaan dalam diri saya tuh, saya berpikir bahwa
1: dulu saya ngapain aja?
0: Saya dulu kemana? Buat apa? Satu, terus dua, bakat saya di mana? Ketiga, apa hobi saya? Sampai saya berpikir pulang rumah tuh saya berpikir, kenapa dulu tuh saya suka kesenian tapi saya tidak tekuni itu. Maybe mungkin tidak ada les ya. Karena dulu les itu adalah privilege-nya orang-orang ada, orang-orang have. Jadi dulunya tuh tidak bisa les. Entah itu les musik atau les dalam bentuk pelajaran akademik begitu. Terus akhirnya kalau tidak les, setidaknya saya tuh bisa belajar sendiri otodidak. Kenapa dulu menghabiskan waktu dengan happy-happy yang tidak perlu?
1: Gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya biasa aja sih.
0: Biasa aja. Tapi itu saya kan berpikir seperti itu, maksudnya kenapa sampai saya tuh tidak tahu bakat saya tuh di mana sekarang ini.
1: Gitu. Kayaknya dia lagi tersesat nih. Mari kita bimbing dia.
0: Yes.
1: Okay,
0: mungkin jungle.
1: Mungkin
0: ya.
1: Belum saatnya kamu untuk shining.
0: Yes, ya, mungkin ya. Tapi banyak teman-teman yang bilang saya tuh menjadi tempat curhat yang baik itu mungkin adalah bakat saya.
1: Kamu ya, bagaimana kamu bisa menjadi pendengar yang baik dan kemudian bisa memberikan masukan di saat-saat orang tuh itu lagi buntu, tidak punya jalan keluar dan kamu hadir.
0: Banyak yang bilang apalagi teman-teman saya itu mereka bilang ketika mereka tuh lagi di posisi yang tidak enak, misalkan lagi down begitu, terus saya tuh bisa membangkitkan percaya dirinya mereka.
1: Itu sesuatu.
0: Itu sering bilang begitu.
1: Dan hal
0: itulah itu, singa.
1: Itu adalah sesuatu yang memang harus kamu banggakan.
0: Yes. Ya, apa kamu sudah mencari tahu bakat kamu?
1: Bakat banyak.
0: Wow, OMG, bakat banyak.
1: Ya, banyak sekali ya teman produa ya. Dan semuanya tidak berkembang, saking banyaknya.
0: Maksudnya tidak ada satu yang benar-benar
1: menjadi fokus.
0: Tukin ke situ,
1: Saya menyukai banyak, hampir semua hal saya suka.
0: Dan bisa.
1: Bisa, tapi tidak benar-benar kayak 100% menguasai itu. Bisa sih, bisa.
0: Perbaiki kompor yang rusak?
1: Sangat bisa.
0: Instalasi listrik?
1: Bisa.
0: Kipas angin yang tidak nyala?
1: Bisa.
0: Oke, kamu tidak cocok jadi penyiar. Kamu menjadi pemadam, semuanya bisa.
1: Bisa sih teman produa. Pokoknya jadi tempat curhat juga bisa ya.
0: Nah,
1: seperti di malam hari ini ya teman produa ya, di cerita penutup hari itu tempat kamu untuk curhat bersama
0: betul.
1: Dan kalau kita berbicara soal tadi ya, soal life flatnya ini, ada hal-hal yang yang seperti kamu spill tadi ya, mencari apa yang ada dalam diri kamu, mencari bakat kamu teman produ ya.
0: Maunya mungkin mana, apa
1: mungkin ya, kalau kamu mungkin merasa belum menemukan bakat kamu, ada yang namanya pemandu bakat ya zaman sekarangnya.
0: Pemandu bakat? Apa itu pemandu bakat?
1: Ya, jadi ini kita punya bakat nih yang masih istilahnya terpendam. Nah, ada orang-orang yang bisa menemukan bakat kita dan mengembangkannya. Dan sekarang juga ya banyak sekali istilahnya wadah-wadah yang mampu istilahnya membuat kita tuh berkembang. Kalau dulu kan zaman kamu kan ya kamu
0: kurang,
1: sebagai pribadi kamu menganggapnya tidak ada wadah kan?
0: Iya, benar.
1: Membangun istilahnya membuat kamu tuh untuk maju. Gitu.
0: Mungkin sebenarnya ada kita saja yang kurang tahu atau kurang mau.
1: Jadi ya kita disclaimer ya teman produ, bahwa kita tumbuh di zaman dimana media sosial belum setenar sekarang. Jadi dulu kita masih fokus dengan SMS 1000 ya teman produ.
0: Tapi ada banyak hal baik yang mana kita hidup di zaman yang media sosial tidak segong sekarang. Salah satunya apa? Kebanyakan orang dulu tuh hurufnya bagus-bagus karena dilatih untuk menulis, benar-benar tulis dan suka baca. Banyak sekali orang-orang yang suka membaca. Baca apapun itu.
1: Ya, memang di tempat di sekarang juga ya di media sosial kita bisa baca juga, cuma
0: kadang beda feel-nya. Kadang pegang buku dan pegang HP untuk baca tuh beda feel-nya.
1: Ketika kita baca di handphone ya, kadang ke distrik sama pesan masuk. masuk, notice. Yeah. Dan itu membuat kita tuh beda ketika kita baca buku tuh benar-benar kita benar-benar insight dalam jalan ceritanya.
0: Dan betul-betul yang kayak baca buku terus kita merasakan ada di dalam karakter itu tuh terlalu apa ya? Dulu tuh seru. Kayak contoh dulu tuh Harry Potter. Kan tebal ya novel itu ya. Di apa? Di sharing sama teman-teman, misalkan Kak Franky baca, terus kalau selesai baca saya pinjam begitu terus. Satu kelas, terus kan seangkatan.
1: Ada berapa seri kan
0: itu? Iya, berapa bukunya. Seri tuh. Nah, itu tuh seru tuh. Sampai kita merasakan euforia padahal kan mau dilihat tebal ya. Dari ketebalan buku tuh tebal parah, tapi kita tuh merasa itu hal yang seru.
1: Dan mungkin hal-hal itu juga ya yang membuat kamu, hidup kamu itu tidak pernah yang namanya datar-datar aja.
0: Nah, gitu. Karena dulu tuh banyak pemicunya, banyak apinya.
1: Mungkin kalau kalau sekarang sih datar ya kalau saya lihat ya.
0: Iya, karena mencari papine yaitu pasangan.
1: Oh my god, Mbak Pradia di malam
0: langsung
1: hari
0: saja,
1: ini.
0: Langsung saja kalau kamu mau bilang seperti itu langsung saja tabrak Kak, bilang saja.
1: Oke, ya mungkin kamu juga yang penasaran dengan playlist kita ya kita hadirkan ya. Ada Serial Senavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta.
0: Wow.

0: sekolahnya di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Ini udaranya dingin di luar. Mending masuk ngobrol dengan kita.
1: Benar sekali ya Dokter Rudia ya. Mending daripada kamu
0: jalan-jalan di luar.
1: Jalan-jalan di kotaku dengan itu sepatu rodaku ya.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.
1: Ah gitu Dokter Rudia. Kalau malam-malam kamu tidak bisa jalan-jalan kemana ya.
0: Jangan pakai sepatu roda jalan malam-malam. Cukup ngobrol sama kita.
1: Benar.
0: Kalau apa? Kalau apa? Sorry
1: Pak. Kalau kamu di malam hari jangan jalan-jalan ya. Cukup kamu jalan ke 92,2 FM aja teman berdua.
0: Best.
1: Dan masih di cerita penutup hari.
0: Yes. Kita bahas tentang flat life ini teman Pro 2. Ya. Siapa tahu kamu yang dengarkan lagi merasakan hal ini.
1: Ya.
0: Kita mau bilang jangan merasa khawatir karena kita sama.
1: Oke, kalian sama ya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Saya tidak.
0: Kita sama karena merasakan hal seperti ini, merasakan fase di mana hidup terasa B aja.
1: Dan
0: tapi kita mau kasih kamu sesuatu yang apa ya? Biar kamu punya pandangan tersendiri begitu. Kenapa kenali begitu?
1: Oke.
0: Kenapa sampai hal ini terjadi?
1: Dan
0: begitu. Pertanyaannya.
1: Dan saya juga sih pernah menemukan orang ya.
0: Orang?
1: Bahwa ketika saya melihat dia itu, dia sudah melakukan banyak hal, terus dia sudah istilahnya hidup menurut pandangan kita bahwa dia tuh luar biasa ya.
0: Tapi dengan
1: gampangnya dia menyatakan kok saya gini-gini aja.
0: Itu
1: pernah kan?
0: Banyak sekali orang yang disclaimer. Saya rasa hidup ini begini-begini saya. Wah, padahal dari pagi sampai malam kamu sudah isi dengan kesibukan yang benar-benar bermanfaat.
1: Ya.
0: Kok bisa? Kebanyakan orang seperti ini adalah orang menjalani fase life after breakup.
1: Oke.
0: Orang-orang yang merasa masih kesepian, padahal kamu sudah isi waktunya dengan mendaki gunung,
1: menuruni lembah, mengarungi lautan.
0: Betul.
1: Dan mungkin sebagian besar kita juga merasakan hal seperti itu ya. Mungkin kita berusaha untuk mencari hal-hal baru, terus menciptakan suasana baru, ingin melupakan hal-hal yang mungkin namanya juga life after break.
0: Semisal kamu berhasil menemukan bakat ataupun minat kamu di usia yang sudah 20-an tahun ini, tapi kamu juga harus tahu bagaimana cara kamu untuk mengeksekusinya juga oke. Misalkan kamu suka olahraga. Kalau terlalu suka, terus eksekusi secara berlebihan, itu pun tidak baik. Ya kan? Misalkan percuma kalau kamu punya passion tapi tidak ada tindakan atau aksi. Misalkan suka gambar nih, cuman suka lihat gambar orang, karya orang, tapi kamu tidak mau coba untuk gambar. Kenapa? Karena cara kamu mengeksekusikan itu juga penting. Cara kamu memikirkan bagaimana kamu bisa mengekspresikan itu juga penting sebenarnya. Biar tidak flat.
1: Jadi ketika kamu sudah menemukan bakat kamu di dalam berdua ya, hal yang paling penting adalah kamu harus belajar untuk berkembang dan mengeksekusinya.
0: Kayaknya kalau kita melakukan apa yang kita senangi, hidup menjadi lebih bagus, bukan bagus ya, lebih menyenangkan, lebih seru saja kalau kita bisa melakukan apa yang kita senangi begitu.
1: Kalau,
0: apapun itu. Tapi jangan negatif maksudnya.
1: Benar ya.
0: Yang positif saja.
1: Yang positif ya teman berdua ya. Pokoknya yang membuat kamu tuh berkembang. Oke, kita nanti tetap bersama kamu ya. Kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di cerita penutup hari. Kami masih menunggu kamu untuk join.
0: Tunggu. Apakah malam hari ini banyak yang sudah bobo duluan?
1: Kayaknya
0: bisa jadi ya.
1: Banyak yang lagi pantau-pantau ya.
0: Lagi pantau tapi mau masuk ragu. Yang lagi pantau, semua teman Pro 2 yang lagi mendengar siaran kita di malam hari ini, silakan gabung. Jangan malu, kalaupun malu tidak usah disebutkan namanya. It's okay, I know.
1: Anonim aja ya.
0: Anonim aja. It's okay, tidak apa-apa. Intinya kamu mau cerita saja dulu, siapa tahu kan. Cerita kamu terus obrolan kita di malam hari ini tuh bisa membuka sedikit peluang untuk kamu keluar dari zona flat ini teman Pro 2.

tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Halo teman produk FMND, kita masih bahas tentang flat life. Kak Frankie, kalau ditanya,
1: okay.
0: Frankie, tujuan hidup kamu apa? Apa yang terbesit dalam pikiran kamu ketika orang tanya, Frankie, kamu tujuan hidup apa?
1: Tujuan hidup saya, bahagia dan tidak menyusahkan orang lain.
0: Kalau saya terlahir princess.
1: Okay.
0: Sebagai princess.
1: Kamu sudah princess dari dulu ya.
0: Makasih.
1: Oke, teman produk ya. Biar hidup kamu tidak flat-flat aja ya, teman produk.
0: Iya, biar hidup kamu tidak flat-flat saja. Sebenarnya penting buat kamu tuh tahu apa tujuan kamu. Tujuan hidup kamu, teman produk.
1: Iya, benar sekali.
0: Sebenarnya,
1: ya.
0: Tapi susah tuh, fase ini susah. Mencari tujuan hidup kita apa?
1: Sebenarnya tergantung orangnya sih.
0: Iya, kalau saya selama saya masih hidup, saya masih mencari tujuan hidup saya apa?
1: Pengen kaya mungkin.
0: Itu semua. Kaya terlalu banyak. Tujuannya terlalu banyak. Pengen sukses.
1: Iya.
0: Pengen sehat.
1: Iya.
0: Pengen panjang umur. Pengen pergi ke tempat-tempat yang bagus. Banyak nah tujuan ini.
1: Kalau tujuan ya, kalau berbicara soal tujuan, kalau kesehatan itu kebutuhan sih.
0: Iya
1: kalau menurut saya, duit juga
0: tujuan
1: kebutuhan. Kalau tujuan
0: untuk...
1: tuh seperti bermanfaat untuk orang lain.
0: Ada orang yang bilang tujuan saya hidup adalah untuk mencintai kamu. Kayak wow. Kok bisa ya? Dia tahu
1: ya?
0: Tujuan hidup dia
1: itu
0: adalah
1: itu...
0: datang ke bumi ini untuk menjadi cinta kamu.
1: Oke, okay, itu biasanya diungkapkan oleh orang-orang yang lagi ngechat di atas jam 12 malam. Tuan
0: jadi itu sedikit ngantuk.
1: Jangan percaya ketika di jam-jam rawan itu ada orang yang mengatakan bahwa tujuan dia datang adalah untuk mencintai kamu. Itu bullshit.
0: Iya, tapi saya justru merasa merasa romantis kalau ada yang bilang tujuan saya itu adalah menjadi teman dekat kamu. Itu saya rasa kayak oke. Hebat.
1: Iya,
0: karena
1: gitu
0: teman
1: ya?
0: Tuh kan seleksi alam ya. Berarti tujuan, misalkan saya sudah berteman sama kamu Kak Frankie secara personal sangat dekat dan intens. Berarti benar tujuan saya tuh hidup di dunia ini untuk menjadi teman kamu. Karena saya yakin teman itu seleksi alam.
1: Ya benar ya.
0: Kalau di setiap fase dia masih ada, berarti fix dia lahir untuk kamu, menjadi teman kamu.
1: Ya,
0: kalau untuk pasangan saya belum menemukan sih.
1: Oke teman berdua, ini ini yang kedua kalinya dia menyatakan bahwa pasangannya dia belum menemukan. Mungkin bertandanya siapa tahu. Yang lagi pantau kita di 92,2 FM boleh hubungi saya.
0: Kamu biro jodoh Kak.
1: Oke,
0: katakan
1: di...
0: cinta. Dulu kan katakan putus, sekarang katakan cinta.
1: Di malam hari ini lewat... ya, cerita penutup hari kita spesial cari jodoh teman berdua.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kalau kita bicara tentang flat life ini ya, cara biar keluar dari zona seperti ini, sepertinya kembali lagi kepada kamunya. Bagaimana kamu menyikapi fase ini? Apakah kamu mau begini terus? Atau kamu mau one step closer lebih baik lagi? Gitu? Atau mau apa nih? Kira-kira nih.
1: Dan itu tadi ya, hal yang pertama yang seperti yang kita sudah bahas tadi adalah memanfaatkan waktu, kemudian mencari bakat-bakat yang ada dalam diri kamu. Itu hal-hal yang paling penting nih, biar kamu tuh tidak stuck di situ-situ
0: aja. Benar. Kayak kalau kamu merasa sudah bosan, aduh sudah cukup, coba saya cari aktivitas nih, pergi olahraga, ketemu sama teman, cari hobi, cari kesibukan yang lebih baik lagi, gabung sama komunitas kayak tadi yang kita obrolkan sama

0: Kak Ilham dan Kak Agatha.
1: Benar, di CLBK
0: Elogia, tadi ya. CLBK itu tadi. Siapa tahu kamu lagi flat sekarang ini, gabung sama mereka juga salah satu pilihan yang saya rasa ini pilihan yang tidak kamu sesali di ya, usia benar. Muda ini.
1: Jadi banyak sekali ya hal-hal yang bisa membuat kamu tuh lebih berwarna ya. Jangan begitu-begitu saja ya teman perdua pergi kantor.
0: Contohnya pula. Sekarang ini mau mencoba untuk menggunakan outfit yang lebih cheer, lebih berwarna.
1: Oke, kita nantikan gebrakannya teman perdua ya. Yes. Pokoknya kalau kamu penasaran, ya teman perdua, nanti bisa juga mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Dan di situ juga ada beskat-beskat video-video kita
0: dari kita, obrolan dari kita bersama narasumber yang pastinya bisa menginspirasi. Jangan kamu kira radio itu kalah sama digital AI dan lain sebagainya. Adanya kita ini lebih dari AI, saya nih bisa menjawab semua. Tiba-tiba ada yang tanya, bagaimana ini?
1: Mungkin ini kurang lebih 15 menit lagi ya di cerita menutup hari. Dan di saat-saat terkritis ini, kamu masih punya kesempatan untuk gabung bersama kita di cerita menutup hari.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita spesial di Cinta Tetap Hari.
1: Yep.
0: Di hari Jumat ini ya manis, so buat kamu yang merasa hidupnya lagi flat nih, lagi pengen
1: sekali,
0: keluar.
1: Pro 2 dan tentunya ya, ini apalagi ini weekend ya.
0: Wah, itu yang ditunggu-tunggu kan.
1: Teman Pro 2, jadi malam hari ini kamu tidur dengan nyantai, dengan rileks, karena besok ada hal-hal seru yang bahkan dilewati.
0: Benar, yang menunggu kamu juga.
1: Waktu-waktu santai bareng keluarga, mungkin mengunjungi tempat-tempat favorit kamu,
0: atau sekedar di rumah cas energi dengan melakukan hobi kamu sendiri.
1: Benar
0: di
1: sekali teman Pro 2, dan tentunya ya kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena ke depan ya satu jam kita akan menghadirkan jazz music.
0: Betul.
1: Untuk menemani kamu di malam hari ini.
0: Betul. So enjoy with lagu pertama ada apa nih kak?
1: Ada kita kasih yang spesial tentunya ya. Ada Bruno Mars pastinya. Rizky Roll, check this out.

0: ditanya di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Teman terbaik.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 3 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya, Frankie dan Priska serta Iqbal yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun teman dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa. Program yang dipancar luas Modara di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaekala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaekala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dari batang ini keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Bro 2, apa kabar di pagi hari yang luar biasa ini ya, di hari Sabtu. Semoga kalian semua masih dengan suasana hati yang sama, penuh semangat. Dan tentu saja bersama saya Trinitas di Info Pro 2, kita akan tahu bagaimana informasi-informasi terupdate yang bisa kamu dapatkan hari ini. Kabar pertama teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola, di mana Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda resmi membuka turnamen KC Cup 2026 di lapangan Nangekeo, Desa Beremari, Kecamatan ND. Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan pertama sebagai simbol dimulainya kompetisi yang akan berlangsung sampai 27 Juli 2026. Sebanyak 17 tim dari 32 desa di Kecamatan ND siap bertanding menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Yang menarik nih teman Pro 2, Bupati berharap turnamen seperti KC Cup bisa menjadi ajang pembinaan pemain muda secara berjenjang. Jadi sebelum tampil di level kabupaten, para pemain punya kesempatan untuk mengasah kemampuan lebih dulu di tingkat kecamatan. Pesannya juga keren nih teman Pro 2, menang itu penting tapi sportivitas, persaudaraan dan kebersamaan jauh lebih berharga. Karena sepak bola bukan cuma soal mencetak gol tapi juga membangun karakter dan solidaritas. Kita lanjut ke Kabupaten Sika, suasana Kota Maumere lagi ramai-ramainya. Sebanyak 837 orang muda Katolik atau OMK dari 9 keuskupan di wilayah Nusa Tenggara, Bali dan NTB berkumpul dalam ajang Nusra Youth Day 3 yang berlangsung selama 4 hari. Kegiatan diawali dengan parade meriah menuju Stadion Gelora Samador Dakunya, dilanjutkan dengan misa agung yang dipimpin para uskup dari berbagai keuskupan. Yang bikin makin spesial teman Pro 2, setiap kontingen membawa budaya khas daerah masing-masing, mulai dari pakaian adat sampai atraksi budaya seperti caci dari Manggarai yang sukses mencuri perhatian peserta dan masyarakat. Mengusung tema berjalan bersama membangun bangsa dan gereja, kegiatan ini tidak cuma berisi ibadah tapi juga seminar, pentas seni, ziarah kreatif sampai sesi ngopi bersama para uskup. Nah, kabar terakhir teman Bro 2 datang dari Lembata. Festival Lama Holot 2026 kembali menghadirkan cerita yang membanggakan. Di hari ketiga festival, wisatawan yang didominasi tamu mancanegara diajak menjelajahi desa Muroona di Kecamatan Ile Ape. Mereka disambut dengan tarian adat lalu diajak menikmati keindahan hutan mangrove, melihat langsung proses pembuatan garam tradisional, berjalan di jembatan titian yang membelah kawasan mangrove, sampai mencicipi kuliner khas daerah. Tidak cuma itu, para wisatawan juga ikut menanam bibit mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Kegiatan ini membuktikan kalau wisata bukan hanya soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar budaya, menjaga alam, dan mendukung ekonomi masyarakat lokal. Nah teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 untuk pagi hari ini edisi 4 Juli 2026. Ingat ya, prestasi budaya dan pariwisata akan terus berkembang kalau kita semua ikut ambil bagian dan bangga terhadap daerah sendiri. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: What's up teman Pro 2? Selamat datang di Kepo Time. Waktunya kita update semua hal yang lagi rame dibahas, lagi viral, dan pastinya nih lagi hangat di sekitar kita sampai dunia. Jadi di sini teman Pro 2, kita bakal ulik berita tanpa bikin pusing, bahas fakta tanpa bikin ngantuk, dan pastinya dikemas dengan bahasa yang santai, seru, dan relate buat anak muda. Mulai dari lifestyle, teknologi, hiburan, olahraga, isu sosial, sampai kabar-kabar keren dari Flores, NTT, Indonesia, bahkan dunia, semuanya akan kita kupas di sini. Pro 2, jangan kemana-mana ya, naikkan volumenya dan mari jadi generasi yang bukan cuma update timeline tapi juga update informasi. Ini dia Kepo Time, karena rasa penasaran yang positif selalu membawa wawasan baru, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ISPA, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

teman Pro 2. Wah, di Kepo Time nih kita punya informasi di mana WhatsApp resmi memperkenalkan fitur nama pengguna yang lama ditunggu-tunggu pada 30 Juni 2026 kemarin. Jadi fitur baru ini tuh memungkinkan pengguna untuk memulai percakapan tanpa berbagi nomor telepon mereka. Dan ini tuh buat lebih mudah untuk terhubung sambil menjaga informasi kontak pribadi tuh tetap pribadi. Dan seperti dikutip dari Volkatif, menurut Meta, fitur ini tuh dirancang untuk meningkatkan privasi pengguna karena siapapun yang tidak memiliki nomor telepon seseorang dapat menggunakan nama pengguna mereka untuk memulai percakapan. Nah, katanya nih, peluncuran akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2026. Sementara itu, pengguna sudah dapat memesan nama pengguna pilihan mereka. Teman Bro 2, kira-kira apa nih yang ada dalam pikiran kamu saat ini?

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

teman Bro Dua with Pompa Rae. Kita masih di Kepo Time pagi hari ini, teman Bro Dua, dan ini dia informasi dari ID dari Volkatif ya. Di mana di ketinggian 443 meter di atas New York ada dua rooftoper Rusia, Angelina Nikolaou dan Ivan Kuznetsov. Mereka tuh memanjat ke antena gedung Empire State tanpa peralatan keselamatan untuk menggantung spanduk yang menampilkan pesan cinta. Oh my god. Jadi pada saat yang sama nih, teman Pro 2, aksi ini tuh menjadi lebih pribadi ketika Ivan mengajukan pertunangan kepada Angelina di atas garis pandang Manhattan. Namun kedua orang tersebut langsung ditahan oleh polisi karena tindakan ilegal yang mereka lakukan di salah satu gedung paling aman di dunia. Wah, ungkapkan cinta boleh-boleh saja, teman Bro Dua. Tak ada yang melarang, cuma tempatnya ya perlu diperhatikan ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. A man

Dan bro dua, kita tinggalkan ada Daya with Downtown, karena kita masih punya satu informasi lagi buat kamu. Wow, masih dari Volkatif. Pada Hari Ibu di Emirat Arab Bersatu 21 Maret 2026, kalian mau tahu, Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum memerintahkan pemerintah untuk mengganti istilah ibu rumah tangga dengan Generation Shaper dalam semua dokumen dan komunikasi resmi. Jadi, langkah ini diluncurkan untuk mengakui peran penting ibu-ibu dalam membentuk karakter, nilai, dan generasi masa depan. Dan kebijakan ini, teman Pro 2, telah menarik perhatian luas dengan banyak orang menganggapnya sebagai pengakuan bermakna terhadap kontribusi ibu-ibu buat masyarakat. Aduh, jadi kedepannya di Emirat Arab Bersatu, istilah ibu rumah tangga jadi pembentuk generasi. Wah, kalau ini juga diterapkan di Indonesia, kira-kira menurut kamu bagaimana nih?

22 tidak terasa ya, obrolan seru di Kepo Time harus selesai. Semoga informasi yang baru saja kita bahas bukan cuma menambah pengetahuan, tapi juga bikin kita makin kritis, makin peduli sama sekitar, dan tentunya tidak gampang percaya sama informasi yang belum jelas keberadaannya. Ingat ya, jadi anak muda keren itu bukan yang tahu segalanya, tapi yang mau belajar dan selalu cari informasi dari sumber terpercaya. Tentu saja di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter bayi kamu.
2: Siapi muter bayi kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Yo, selamat pagi teman Produa. Apa kabarnya? Matahari mulai bersinar, semoga semangat kalian juga sudah mulai nyala sebelum mataharinya semakin tinggi ya. Buat yang lagi beraktivitas pagi hari ini, olahraga, atau mungkin yang masih sibuk mencari motivasi buat mulai hari, tenang ya, karena selama 1 jam ke depan saya Trinitas akan menemani kamu di FYP Flourish Your Playlist. Jadi di sini nih teman Pro 2, playlistnya bukan saya yang pilih sendirian, tapi kamu yang pilih. Karena setiap lagu itu kan punya cerita, setiap request pasti punya alasan, dan setiap pagi layak dimulai dengan musik yang bikin mood naik level. So, siapkan kopi, siapkan senyum, dan jangan lupa volume radionya dinaikkan sedikit, karena kita mulai pagi ini dengan lagu-lagu yang paling fresh.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Bro 2, 3 lagu pertama langsung bikin pagi terasa lebih hangat, iya kan? Ada yang lagi senyum-senyum sendiri gara-gara lagu tadi, Die With A Smile ya. Atau malah kamu teringat seseorang yang katanya cuma teman. Tidak apa-apa teman Bro 2 ya, tidak semua yang datang pagi-pagi itu tukang paket. Kadang kenangan juga ikut bangun lebih awal. Buat Dian yang ada di Samratulangi yang sudah merequest lagu Bernadia tadi ya, katanya buat sahabatnya yang lagi semangat mengejar mimpi. Waduh, mimpi dikejar tidur terus mimpi ya. Beda-beda konsep ini teman Bro 2. Oke, kalau misalnya kamu juga mau request lagu, kamu bisa kirim langsung teman Bro 2 lewat WhatsApp-nya Bro 2 di 082147650422, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2fmnd. Karena playlist terbaik selalu datang dari pendengar terbaik.

saat tinggal sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

2, musik memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya musik tuh bisa bikin perjalanan ke kantor terasa lebih cepat, tugas terasa lebih ringan, dan hati terasa sedikit lebih tenang. Nah, kalau hidup lagi buffering, jangan ikut nge-lag, refresh semangatmu dulu. Request lagu Espresso dari Sabrina Carpenter, datangnya dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Cuman bro dua, ada yang lagi olahraga pagi. Wah, cocok ya. Karena lagu ini tuh memang bikin langkah kamu jadi makin ringan ya. Oke teman bro dua, hari yang baik bukan hari tanpa masalah, tapi hari ketika kita memilih untuk tetap melangkah. Kalau playlist bisa di repeat, semangat juga harus bisa. Tidak terasa kita sudah 1 jam sama-sama di FYP Flourish Your Playlist. Terima kasih buat semua yang sudah request lagu, sudah kirim salam, sudah tetap setia di Pro 2 RRI ND. Semoga playlist pagi ini bisa jadi penyemangat buat menjalani aktivitas, mengejar mimpi, dan menyebarkan energi positif ke sekitar. Teman Pro 2, karena setiap pagi adalah kesempatan baru dan setiap lagu selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa hidup akan terus berjalan dengan iramanya sendiri. Saya Trinitas, tetap enjoy terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!